0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivana Fandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Berikut pantauan lalu lintas pagi ini, Kamis 10 September 2026. Pantauan lalu lintas dari Simpang Ngabean, Sobat Fox, arus kendaraan pagi ini terpantau mulai meningkat dan terdapat antrian kendaraan yang cukup panjang menjelang traffic light, baik di ruas Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan di kedua arahnya maupun kendaraan yang berada di ruas Jalan Wahid Hasyim. Sedangkan arus kendaraan yang berada di ruas Jalan Lejen Suprapto saat ini terpantau ramai lancar. Berikutnya kita menuju ke Simpang Gramedia Sudirman. Saat ini arus lalu lintas cukup padat Sobat Fox dan terdapat antrian kendaraan yang cukup panjang di ruas Jalan Suroto. Kepadatan kendaraan juga terpantau di ruas Jalan Jenderal Sudirman di kedua arahnya. Sedangkan arus kendaraan di ruas Jalan Ciditiro saat ini terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita beralih ke Simpang Tiga Janti Sobat Fox, arus kendaraan saat ini terpantau cukup kondusif di ruas Jalan Laksda Adi Sucipto dari arah barat. Hal yang sama juga terpantau di ruas jalan, maksud kami di flyover Janti, terutama untuk kendaraan yang turun dari arah Jalan Janti dan juga begitu juga terpantau hal yang sama menuju ke Babarsari. Arus kendaraan di pagi hari ini yang mengarah ke barat dari arah timur terpantau cukup padat dan terdapat antrian kendaraan yang cukup panjang menjelang traffic light. Waspadai jalur pembangunan jalan tol yakni di daerah Ringgut Maguwo dan juga di Simpang Kronggahan Sobat Fox karena berpotensi terjadi antrian kendaraan akibat adanya penyempitan jalur. Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasangaskincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Selamat pagi buat kamu yang sekarang sudah beraktivitas menuju tempat kerja. Semoga dilancarkan Sobat Fox ya. Barusan aku muterin satu lagu dari Marion Jola featuring Rai Putra. Judulnya adalah Kawin Lari. Ini bahasa lawas banget Sobat Fox ini. Tapi yang jelas semoga aja kamu gak lari-larian di pikiran sendiri dengan berbagai hal yang sebenarnya ada di skenario otak kamu sendiri Sobat Fox ya. Kadang beberapa keresahan yang kita rasakan belum benar-benar terjadi atau bahkan tidak terjadi sama sekali Sobat Fox. Jadi kalau misalkan sekarang agak sedikit ragu dengan apa yang akan kamu jalani, itu coba deh sekarang dipaksain ngelakuin, apalagi hal yang positif Sobat Fox ya. Karena semuanya cuman ada di pikiran kita. Ketakutan, keresahan, itu semua ada di pikiran kita sendiri Sobat Fox ya. Tapi kalau misalkan kamu sekarang lagi resah banget, lagi ngantri di pom bensin di jam-jam segini, mungkin rush hour ya, di mana orang-orang emang sengaja mencari bensin atau ngisi bensin sekaligus untuk beraktivitas, entah yang ngantar anak sekolah, entah yang sambil berangkat kerja dan lain sebagainya Sobat Fox. Tapi di Indonesia sistem antrian itu menjadi satu hal yang sekarang sudah sangat-sangat biasa sekali. Maksudnya kita sudah terbiasa dengan sistem antrian. Bahkan mungkin kita juga sekarang sudah mulai jarang orang yang kadang resek nyelak antrian Sobat Fox, atau ngambil antrian orang lain, pokoknya motong jalan, motong antrian orang lain Sobat Fox. Karena ya kalau misalkan kita ngantri, gak mungkin kita tidak mempersiapkan kesabaran ekstra. Di mana aja sih yang ngantri? Bahkan semuanya ngantri tahu ternyata ya kan. Tidak ada yang benar-benar tidak diberikan sistem untuk tidak mengantri. Misalkan kita ke BPJS itu jelas ngantri. Yang kedua, kalau misalkan kita mau masuk atau boarding ke pesawat, jelas antriannya juga cukup panjang. Apalagi masuk ke stasiun itu juga ngantri. Pom bensin itu jelas ngantri. Kemudian beli yang namanya es teh jumbo aja ngantri Sobat Fox. Aku pagi hari ngajakin kamu cerita soal antrian. Aku pengen tahu jenis antrian yang menurutmu paling menguras energi. Pokoknya gak suka banget kalau ngantri di tempat itu Sobat Fox. Kalau event itu paling terkuras energinya kalau pas lagi ngantri ke dokter atau ke rumah sakit. Kita tuh kayak dari awalnya, apalagi buat kita ya pengguna BBJS ya kan, kalau mending pakai BBJS, kita harus ke pendaftaran dulu, harus pakai voucher. Aku menjelaskan apa yang sudah aku lalui ya, gak tahu karena BBJS kan sekarang sangat fluktuatif ya kebijakannya, bahkan kayak setiap masyarakat kadang dapat atau terinfonya itu pas hari H, pas kita ada di rumah sakit gitu. Kita ngantri di BBJS, kita harus daftar pakai voucher print dan lain sebagainya. Kemudian udah tuh bagian pendaftaran, kita konfirmasi dengan appointment atau dokter yang sudah kita tuju. Baru deh habis itu cek kesehatan dasar kayak tekanan darah dan lain sebagainya, baru kita ngantri tuh. Ngantri dokternya juga lama banget Sobat Fox. Kita udah ketar-ketir dengan nanti bakal seperti apa ya, ada ketakutan-ketakutan gitu kan, ada insecurity yang kadang kita rasain. Entah yang kita ketakutan dengan nanti jangan-jangan divonis ini atau enggak, jangan-jangan nanti obatnya ini gitu. Agak ribet gitu Sobat Fox dengan pikiran sendiri. Biasanya di situ agak sedikit gaduh tuh. Tapi untuk beberapa yang sudah terbiasa, ada yang bahkan membawa bekal yang cukup banyak Sobat Fox. Jadi kayak berasa piknik gitu. Tapi kalau Ivan sendiri sih dagdikduk kalau ngantri dokter Sobat Fox. Coba kamu ceritain jenis antrian yang menurutmu paling menguras energi versi kamu Sobat Fox. Ceritain juga alasannya kenapa ya. Aku tunggu, sambil kamu boleh request lagu Sobat Fox di 0887 188 1053.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: ngapain datang ke tempat kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
3: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

antri Sobat Sos pasti satu hal yang cukup membuat kita ya kadang diuji kesabarannya. Apalagi buat yang sekarang lagi ngantri di lampu merah. Satu hal yang simpel, tapi kalau buru-buru, wah itu beneran menguras energi Sobat Sos ya. Bukan karena orang lain, tapi bisa jadi karena kita berada di waktu yang salah Sobat Sos. Misalkan kalau berangkat kerja gitu kan, biasanya orang berangkat di jam yang sama tuh. Bisa jadi kalau misalkan kamu pengen mendapatkan jalan yang lebih lengang, berangkatnya lebih awal, agak berkorban waktu di awal Sobat Fox ya, tapi nyaman di jalan. Jadi pilih mana Sobat Fox? Bukan itu sih yang pengen aku tahu Sobat Fox ya. Aku pengen tahu dan aku pengen kamu cerita jenis antrian yang menurut kamu paling menguras energi. Mungkin salah satunya tadi ngantri di lampu merah juga boleh Sobat Fox. Aku mau bacain dulu ya udah gabung di pagi hari ini. Yang tadi dari pertama kali gabung ada Kak Nara. Bahkan ini kalau Kak Nara sih gak bisa anteng kayaknya ya. Pagi-pagi udah ngirimin foto sarapannya ya, seperti biasanya. Bukan seperti biasanya sih. Sepertinya minggu ini Kak Nara lagi pengen sesuatu yang manis-manis tuh. Katanya sarapan dulu sebelum pit-pitan Dewi. Kalau cycling tournya nanti jam 2 siang. Aduh-aduh, kalau Ivan sih mending pilih tiduran ya atau rebahan ya. Enak tau sesekali males-malesan Kak Nara. Katanya kalau ngomongin antrian yang paling menguras energi emang di rumah sakit sih Van. Apalagi pada waktu itu aku tuh punya pengalaman pas pasang sama buka gips. Pokoknya lebih serem lagi deh pas mau disuntik bagian kaki pasca buka gips. Waduh gak kebayang sih. Semoga buat kamu yang pernah mengalami hal tersebut tidak menimbulkan trauma ya. Karena emang sepertinya beberapa orang terdekat Ivan yang mengalami patah tulang itu emang perawatannya harus ekstra-ekstra sabar ya. Begitu dibuka biasanya ada aroma yang sangat indah.

biasanya yang dapat belakangan itu malah dapat yang paling banyak. Berarti ngabisin sisa makanannya itu ya. Tapi ada juga yang udah ngantri panjang udah habis, aku sering. Jadi kan beberapa makanan viral, kenapa aku tidak pernah tertarik untuk ngantri makanan viral Sobat Fox ya. Terutama yang konteksnya adalah jajanan itu yang pertama makan waktu jelas. Dan bisa jadi kita tuh udah sampai di gilirannya itu enggak makan karena udah habis dan kita enggak diinfo lebih di awal gitu. Jadi kita dibiarin ngantri sampai kita di kasir, "Kak, sudah habis, mohon maaf ya, besok kembali lagi." Tidak usah. Sekarang lah yang lagi ngantri itu beberapa jajanan yang cukup jajanan yang cukup lawas kita kenal, tapi banyak inovasi itu dia. Pentingnya pengusaha UMKM untuk menciptakan inovasi dan membuat dagangannya itu lebih menarik gitu Sobat Fox ya. Siap-siap ya buat kamu yang mungkin punya UMKM kemudian tiba-tiba viral, harus menyiapkan mental dan menyiapkan energi. Karena kita gak tahu, sosial media kan sekarang banyak banget tuh. Mulai dari yang teks sampai video pendek, kemudian ada yang foto dan sebagainya tuh. Bisa aja yang namanya ketika pintu rezeki kita dibuka, wah itu dari arah mana saja terbuka Sobat Fox ya. Jadi semoga aja suatu saat nanti kamu mendapatkan rezeki dari berbagai arah tersebut. Nah kalau rezeki kamu adalah kesehatan, alhamdulillah Sobat Fox ya, karena kita sebagai manusia yang paling utama kan kesehatan ya kan. Jadi kalau misalkan kamu pagi hari ini punya banyak aktivitas, jangan lupa baluran dulu sanga-sanga. Buat kamu yang sering berdiri, apalagi ya, dibalurin di telapak kaki, sela-sela jari kaki kamu, supaya aktivitas kamu lancar dan terhindar dari nyeri sendi, pegal-pegal dan lain sebagainya Sobat Fox. Pokoknya sanga-sanga ada dua varian, yaitu yang klasik yang biru sama yang ultimate warna kuning Sobat Fox. Nah pagi hari ini yang mau ikutan cerita boleh banget Sobat Fox, aku pengen kamu cerita jenis antrian yang menurut kamu paling menguras energi. Aku tunggu di 0887 188 1053.

0: kau. Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Selamat pagi buat Kak Hani, requestan kamu sudah Ivan putarkan Tulus Teh Hijau. Sekarang buat yang mau ngeteh, ngeteh dulu kali ya. Biar badannya lebih rileks, kemudian kamu juga lebih enjoy untuk memulai hari di hari Kamis ini Sobat Fox. Tapi kalau jam-jam segini kamu termasuk orang yang udah mulai siap-siap berangkat kerja, jangan lupa untuk menggunakan skincare yang proper. Nah, salah satunya adalah skincare series dari Sanga-Sanga Sobat Fox. Ada Sanga-Sanga Natural Face Cream, Face Mask, dan juga facial wash yang tentunya bisa kamu gunakan setiap hari untuk membuat wajah kamu lebih bersinar dengan menghilangkan berbagai masalah-masalah yang kamu alami dengan wajah kamu Sobat Fox. Sekarang mumpung ada promo potongan harga hingga 50%, kamu datang langsung aja ke Fox Radio Jogja Sobat Fox, karena promo ini terbatas banget. Jadi langsung bisa mampir sambil kamu mungkin ngobrol sama penyiar-penyiar di sini, sama teman-teman yang ada di Fox Radio Jogja, silahkan banget Sobat Fox. Ada juga selain potongan harga 50% ya, ada special bundling Sobat Fox. Ini skincare sangat-sangat series, mulai dari natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Tinggal angkut aja, tinggal dipakai semuanya ya, dengan harga spesial 3 produk cuman Rp120.000 aja untuk pembelian langsung di Fox Radio Jogja Sobat Fox. Tapi kalau misalkan kamu sibuk, banyak promo menarik juga barengan sama Desi dan Jojo di live streaming di TikTok @sangasangafoxjogja. Silahkan aja bisa kamu follow, kemudian cek juga di keranjang kuningnya. Pas mereka live, udah tanya aja produk yang kamu butuhkan Sobat Fox, karena mereka berdua expert banget untuk menjelaskan dan mengarahkan ke produk yang pengen kamu dapatkan sesuai dengan kebutuhan kamu. Yang jelas ini udah BPOM ya Sobat Fox ya, jadi dan juga sudah halal, jadi gak perlu khawatir. Dan yang jelas Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama Sobat Fox, jalur jalan lintas selatan atau JJLS kelok 23 di wilayah Bantul dan Gunung Kidul segera diuji coba pada tanggal 14 sampai 20 September mendatang. Jalur baru ini diproyeksikan memangkas waktu tempuh dari Kretek Bantul menuju Girijati Gunung Kidul sekitar 30 menit menjadi 7,5 menit. Jalur sepanjang 5,64 km dengan lebar 7 meter ini diharapkan memperlancar mobilitas kendaraan di kawasan selatan DIY. Selain itu, keberadaannya juga ditujukan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan juga pariwisata. Uji coba berlangsung setiap hari selama sepekan, mulai pukul 6 pagi hingga 6 petang waktu Indonesia Barat. Selama masa uji coba, kendaraan yang diperbolehkan melintas hanya roda 2 dan roda 4 milik pribadi. Pembatasan dilakukan karena masih ada pekerjaan lanjutan di jalur ujung yang belum memungkinkan kendaraan berukuran besar untuk bermanuver. Meski demikian, pekerjaan utama kelok 23 telah rampung 100% pada tanggal 28 Agustus yang lalu dan hasil uji coba nantinya akan menjadi bahan evaluasi sebelum jalur dibuka penuh untuk masyarakat. Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Fox, biaya rawat inap siswa yang mengalami dugaan keracunan di Turi Sleman akan ditanggung BGN atau SPPG. Kepala Dinas Kesehatan DIY Gregorius Anung Trihadi menyampaikan komitmen tersebut. Dalam kejadian ini, sekitar 70 siswa mendapatkan penanganan medis di puskesmas dan juga rumah sakit. Sebagian besar menjalani rawat jalan, sementara beberapa siswa harus dirawat inap. Dinas Kesehatan DIY bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dan Puskesmas Turi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab gangguan kesehatan tersebut. Gejala yang muncul dianggap belum cukup untuk memastikan keracunan MBG. Petugas juga akan memeriksa sampel sisa makanan MBG untuk mengetahui kemungkinan adanya bakteri penyebab gangguan kesehatan. Nantinya dari hasil pemeriksaan akan menjadi dasar untuk memastikan penyebab kejadian tersebut.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Viral lagu requestan kamu, aku putarkan Gani-Gani Rusuk ya. By the way, aku masih ngajakin kamu untuk cerita Sobat Fox ya. Aku pengen tahu jenis antrian yang menurut kamu paling menguras energi. Ini sekalian ya aku bacain dari Kak Safira, katanya antri yang paling menguras energi adalah ketika ngantri pas keluar mall saat ada event besar atau pas malam minggu, Van. Udah di ruangan tertutup, kemudian mesinnya panas, terus semuanya debu kita rasakan, apalagi buat yang tidak pakai masker. Dan lagi, belum lagi nanti kalau pas sampai di bagian loket, kasirnya agak lemot. Itu tuh, ini sering banget terjadi kalau misalkan memang di jam-jam sibuk atau di peak season gitu ya. Kalau pas holiday kemudian beberapa event kan memang digelar sama mall dengan menarik perhatian seluruh warga daerah istimewa Yogyakarta gitu. Jadi di jam yang sama juga harus sabar mengantri. Aku juga pernah di beberapa kali ya menemukan hal tersebut, tapi untungnya waktu itu bawa masker. Kalau enggak, Bu, wah udah agak sedikit engap ya. Tapi mau gimana lagi, pilihannya cuma 2 Sobat Fox ya. Kamu pulang lebih awal sebelum eventnya yang kamu mungkin pas ada acara musik gitu, kamu itu belum selesai, atau kamu pulang akhir jadi agak maleman dikit gitu, mungkin 30 menit menunggu di atas baru deh turun ke parkiran terus baru perlu pulang. Insya Allah akan lebih lancar. Kemudian selamat pagi buat Kak Hani yang katanya kalau aku ngantri apa aja itu jelas menguras energi, Van. Tapi kalau memang harus udah niat ngantri, harus nyiapin juga kesabarannya. Kita nikmatin aja. Dinikmati semua yang ada gitu ya. Termasuk hal-hal yang kadang ada tuh di beberapa antrian yang tipikal nitip antrian. Wah, ini nih. Itu yang agak sedikit ada kayak plot twist. Kita udah ngitung kan, ah tinggal 3 kepala lagi nanti giliran kita. Ternyata depan kita ada temennya 3. Ikutan ngantri tapi nitip gitu. Waduh, itu dia. Pokoknya harus saring tengah rasa, saring toleransi kalau pas ngantri ya. Selamat pagi buat Mas Bambang yang katanya aku paling kurang suka kalau antri di pom bensin. Apalagi sekarang ya, pom bensin gak ada yang gak antri, Mas. Pasti full. Mau pagi, siang, atau malam sama aja. Tapi pengalaman ngantri pom bensin Sobat Fox ini baru aja kejadian kemarin siang. Buat kamu yang mungkin ingin mengisi ya bensin di daerah Monjali, daerah agak selatan menuju Selokan Mataram, itu kan ada 2 antrian motor tuh ya. Yang satu ternyata itu diperuntukkan untuk yang pengguna aplikasi My Pertamina. Jadi ada baiknya kamu perhatikan juga signage yang sudah disediakan. Ada yang kanan itu buat yang cash dan juga kris kayak biasanya. Yang sisi kiri itu untuk transaksi menggunakan My Pertamina. Kemarin event kejadian sudah ngantri panjang hampir 1 jam. Literally hampir 1 jam Sobat Fox ya. Karena memang ternyata menggunakan aplikasi agak menyita waktu dan antrenya panjang. Nah, sampai di giliran event. Event kan belum punya My Pertamina nih ceritanya. Jadi harus nunggu suruh ngedownload di tempat tersebut. Cuman kalau ngedownload kan ya kasihan yang belakang. Akhirnya Ivan memutuskan untuk ngantri di pom bensin yang lain. Ngantri lagi tuh 30 menit udah 1 jam kebuang. Jadi kalau misalkan kemana-mana, mungkin saatnya kita beralih untuk memanfaatkan yang diberikan oleh Tuhan, yaitu adalah kedua kaki kita. Sobat Fox bisa jalan kaki sekaligus olahraga. Mas Edo selamat pagi yang katanya aku mau ikutan aja, tapi aku mau ceritain pengalaman ngantri yang menurutku aku terlama dan mungkin konyol sih pada saat itu. Jadi ini sebuah perjuangan ketika mau ngantri untuk membeli tiket film Ada Apa Dengan Cinta Pertama. Itu di Bioskop Mataram. Bioskop Mataram. Ini tahun berapa Mas Edo? Kayaknya ADC belum lama, Ivan juga nonton kan? Tapi di TV ding, aku nontonnya di TV, sorry Sobat Fox. Udah tayang di TV pada waktu itu. Tapi untuk penayangan di bioskop aku kurang begitu paham ya di tahun berapa. Tapi yang jelas ini antriannya dari jam 5 pagi katanya untuk mendapatkan tiket jam 10 pagi. Wah, pagi juga tuh di Bioskop Mataram zaman dulu ya. Alhamdulillah dapat tiketnya. Selesai filmnya, laparnya makin menjadi-jadi ya. Mas Edo ya. Tapi gak apa-apa, berapapun usia kamu Sobat Fox, yang penting tetap sehat, bisa beraktivitas dengan lancar, semuanya bisa tergapai gitu Sobat Fox ya. Pakai sanga-sanga ya, kalau misalkan sekarang sudah mulai ada keluhan kesehatan kayak begel atau mungkin lagi capek-capek, back pain dan lain sebagainya. Karena sanga-sanga ini baik banget untuk menjaga kesehatan kamu Sobat Fox.

masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip Tap Toe Yogyakarta for Anniversary. Glorious City of Love. Dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram @tiptapto.jogja.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.

Masih ada promo spesial dari Sanga-Sanga Sobat Fos untuk Sanga-Sanga Skincare Series. Jadi jangan sampai kelewatan, dapatkan produk skincare series dari Sanga-Sanga. Dan kalau perlu kamu borong Sobat Fos. Ada potongan harga 50% untuk produk Sanga-Sanga Natural Face Cream, Face Mask dan juga Facial Wash. Dan kalau misalkan kamu mau lebih hemat lagi, ini ada paket bundling Sobat Fos 3 produk yang aku sebutin tadi ya. Ada Sanga-Sanga Natural Face Cream, Sanga-Sanga Face Mask dan juga Sanga-Sanga Facial Wash yang bisa kamu dapatkan cukup Rp120.000 untuk pembelian langsung di Fox Radio Jogja. Kamu datang langsung aja ke Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Kemudian kamu borong deh skincare series dari Sanga-Sanga Sobat Fos. Buruan aja karena promo ini berlangsung sampai dengan tanggal 30 September 2026 ini. Dan kalau misalkan kamu pengen check out via TikToknya Sanga-Sanga, boleh banget di follow aja dan silahkan aja kamu tonton live TikToknya di @sanga-sanga-fox-jogja karena bakal aja ada Desi dan juga Jojo yang bakal ngelit kamu atau ngebadu kamu untuk menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhan kamu Sobat Fox. Gak usah khawatir, Sanga-Sanga Skincare Series dan juga produk Sanga-Sanga yang lain nih udah BPOM, udah halal, jadi kamu bisa dengan tenang menggunakan produknya. Dan yang jelas, Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto. Tolong.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: Saatnya bergerak, beraktivitas dan nikmati berbagai keseruan di Sleman City Hall. SCH 3-on-3 Basketball Mall Madness Competition tanggal 2 sampai 6 September. National Championship STB Up Round 4, 4 sampai 6 September. Super O2 Active Day, Recharge 100% tanggal 12 September. Lomba mewarnai tanggal 13 September khusus anak SD kelas 1 sampai 3. Birox Hybrid Race hadir tanggal 18 sampai 20 September. Dan jangan lupa, obrol-obrolan buku hadir mulai 23 September sampai 13 Oktober. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Follow Instagram at Sleman City Hall. See you, Sleman City Hall. Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Sudah hampir jam 9 Sobat Fox. Terima kasih untuk yang udah barengan dari tadi jam 6. Dan jika ketemu lagi besok di jam yang sama, di jam 6 sampai dengan jam 9, hari Kamis kamu akan diteruskan dengan mendengarkan Canembo di program Zona Masa Waktu sampai dengan jam 12 yang nanti Sobat Fox. Ivan Rafari pamitan dan mohon maaf kalau misalkan ada salah kata ya. Dan jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hi. Selamat pagi, good morning. Selamat pagi sobat Fox, selamat hari Kamis. Dan selamat datang, enggak, bukan Kamis misteri, enggak. Atau Kamis manis, tapi Kamis manis iya sih, karena masih awal bulan ya. Jadi kantong dan dompet masih manis banget, ATM juga gitu ya, enggak sih. Sama dong kita. Anyway, seperti biasa Ica Nebo selalu temenin sobat Fox. Di mana lagi kalau bukan di zona mesin waktu jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Bersama-sama kita akan mendengarkan lagu-lagu tahun 60-an sampai tahun 2004 yang sobat Fox bisa request. Requestnya di mana Ica? Requestnya bisa ke WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Dan juga sobat Fox bisa juga request di nganu, di apa namanya, TikTok-nya Fox Jogja 1053. Di sana aku sudah hadir untuk menyapa sobat Fox secara live. Sobat Fox bisa melihat wajahku yang tak seberapa ini ya kan. Terus sobat Fox bisa juga kirim salam atau request lagu lewat kolom komennya, oke? Jangan ragu dan jangan malu, ya kan? Karena Ica Nembo akan bacakan chatnya, pokoknya apapun itu bakalan Ica Nembo bacain deh. Yang penting sobat Fox happy, sehat pastinya. Dan juga yang penting sobat Fox bergembira hari ini. Meskipun mungkin pekerjaannya banyak, dikasih kerjaan multitasking gitu ya, tapi tetap bisa melakukan semuanya dengan baik. Well, di atas segalanya harus sehat dan sehat terus bersama dengan sanga-sanga yang adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Eh!
1: Sport Member on Fox Radio, Jogja. Workout over burnout.
2: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
5: Zona, mesin waktu.

Hits Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Club Project Sobat Fox with Yogyakarta ini spesial untuk Mas Reza yang sudah request lagu ini. Canembo udah puterin barusan lagunya. Kemudian ada juga yang sudah masuk di WhatsAppnya Fox Radio Jogja buat request lagu, seperti Mbak Wiwit yang minta lagunya Michael Jackson, One Day in Your Life. Okay, bakalan diputerin. Terus ada Mas Rizky Dwi yang cuma Macarena, hai. Emang gitu ya. Ada juga Mas Pulung. Pagi ini yang merasukiku adalah minyak balur sanga-sanga. Nah, ya, yang merasukiku adalah minyak balur sanga-sanga karena memang rutin Sobat Fox dibalurin setiap malam sebelum tidur dan pagi karena perutnya Ica Nembu tuh lagi sangat-sangat bermasalah sekali ya. Jadi tadi pagi aku balurin yang depan, yang belakang, pokoknya full ya. Dan buat Sobat Fox juga boleh banget kalau Sobat Fox ngerasa perutnya kembung, gak enak, masuk angin, kayak hari ini kok lemes sekali ya hidupku gitu, bisa dibalurin pakai sanga-sanga. Mau yang ultimate ataupun yang klasik, Sobat Fox tinggal cari aja. Bisa cari ke Fox Radio Jogja, bisa juga ke TikTok at sanga-sanga Fox Jogja yang live di jam 10 nanti. Ah, susah kali aku ngomong. Terus bisa juga Sobat Fox ke Kimia Farma K24 atau Century ya. Terus aku juga mau menyapa Jeng Rita, minta lagunya Lea Salonga. Aku bakalan puterin yang We Could Be In Love. Jangan ngelamun katanya. Kelihatan ya. Lalu ada Mas Tio, Rod Stewart, Sailing. Siap. Juga bakalan diputerin. Kemudian Pak Mio yang minta lagunya Rolling Stones, Hunky Chunk Woman. Okay. Buat Sobat Fox yang udah request lagu, ditunggu aja satu persatu lagunya. Ica Nembo bakalan puterin. Dan juga pastinya Sobat Fox akan mendapatkan informasi tentang Sanga-Sanga yang adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
1: Ada agenda bisnis ke Jakarta, meeting, perjalanan dinas, atau sekalian mau eksplor Jakarta? We've got you. Welcome to Mercure Jakarta Gatot Subroto. Berlokasi di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kami hadir untuk melengkapi perjalanan bisnis maupun leisure. Dengan 18 meeting rooms, mulai dari business meeting, product launching, seminar, conference, hingga social event, semua bisa digelar dengan nyaman dan memorable. Tersedia 403 kamar dengan 6 tipe kamar, nyaman untuk recharge setelah seharian beraktivitas di Jakarta. Lokasi strategis dekat dengan kantor kementerian, corporate, kedutaan besar, hingga venue exhibition seperti Balai Kartini dan Smesco Indonesia. Aksesnya mudah menuju Halim Perdana Kusuma Airport dan Stasiun Bush untuk perjalanan bisnis maupun leisure jadi semakin praktis. Mau ke kawasan bisnis Kuningan dan SCBD atau lanjut kulineran dan hangout di Kemang dan Blok M, semuanya mudah dijangkau dari Mercure Jakarta Gatot Subroto. Tersedia 5 F&B outlet dengan karakteristik yang berbeda. Salah satu yang paling ikonik adalah Flora Restaurant, menawarkan pengalaman all day dining dengan view LRT Jakarta, lengkap dengan 24 hour room service. Dilengkapi juga dengan fasilitas lounge, swimming pool, gym, dan spa yang siap menemani waktu santai. Bisnis trip sambil kulineran, why not? Let's make it a Jakarta experience with Mercure Jakarta Gatot Subroto. Informasi dan reservasi hubungi 021-5082-5400 atau kunjungi Instagram @mercuregatotsubroto. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
2: Di Fox Radio Jogja.

Masih barengan sama Icha Nembo Sobat Fox. Di Zona Mesin Waktu ada lagunya Rod Stewart with Sailing. Ini spesial untuk Mas Tio yang sudah request lagu ini. Dan tadi ada lagunya si Lia Salonga dan juga Brad Kane, We Could Be In Love, spesial untuk Jeng Rita. Tapi spesial buat Sobat Fox yang ngerasa kulitnya kuring banget, kayak ngerasa wah ini pergantian cuaca ternyata mempengaruhi kulit di tubuhku gitu ya. Sobat Fox bisa banget memakai Sanga-Sanga Body Lotion. Yes, benar banget, rangkaian body care dari Sanga-Sanga itu salah satunya adalah Sanga-Sanga Body Lotion, di mana Sobat Fox bisa menjaga kulitnya Sobat Fox biar terus lembab pakai Sanga-Sanga Body Lotion yang punya kandungan Tamanu Oil, Avocado Oil, Olive Oil, Shea Butter, dan bahan alami lainnya. Nah, Sanga-Sanga Body Lotion ada dua varian Sobat Fox. Ada varian lavender, ada varian lemongrass. My favorite one is the lavender one. Itu emang enak banget aromanya. Dan aromanya ini bikin nyaman bukan cuma di hidungnya Sobat Fox saja, tapi di hidung orang-orang yang ada di sekitarnya Sobat Fox. Yakin deh, percayalah ya. Dan bikin kulit Sobat Fox lembab, pastinya juga bikin kulitnya jadi terhidrasi. Jadi Sobat Fox keluar rumah tuh dengan kulit yang udah siap untuk terkena sinar matahari ataupun terkena AC seharian ya. Sanga-Sanga Body Lotion tersedianya di mana? Di Sangasian tentu saja, kemudian di Fox Radio Jogja pastinya, lalu ada juga di mitra resmi Sanga-Sanga K24 Kimia Farma dan Century. Dan Sobat Fox jangan lupa untuk selalu hadir di TikTok @sangasangafoxjogja, di mana di sana akan mendapatkan banyak sekali promo-promo, harga-harganya juga. Nah, salah satu promonya nih Sobat Fox, ada promo pelanggan nasional. Apa itu promo pelanggan nasional? Sabar, nanti bakalan Icha Nembo kasih tahu. Pokoknya buat Sobat Fox jangan lupa untuk ikut

0: Workout over burnout. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang.

0: kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer, nah jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

Aku tahu banget apa yang Sobat Fox butuhkan ya, yaitu adalah promo-promo yang sangat menarik, terutama kalau ada potongan harga sampai 50%. Ya gak sih? Ini waktunya Sobat Fox borong skincare favoritnya Sobat Fox dari Sanga-Sanga, ya kan? Sobat Fox bisa mendapatkan potongan harga sampai 50% untuk Sanga-Sanga Natural Face Cream, kemudian untuk face mask atau masker wajahnya, dan juga untuk facial washnya. Promo ini berlaku sampai tanggal 30 September 2026. Jadi Sobat Fox langsung saja pasang alarm dan buruan serbu live TikToknya di @sangasangafoxjogja ya. Tapi nih, ini dicatat ini Sobat Fox ya. Sobat Fox pengen lebih hemat lagi enggak? Kalau Sobat Fox pengen lebih hemat, itu Sobat Fox datang langsung ke Fox Radio Jogja. Jadi Sobat Fox bisa mendapatkan harga bundling skincare Sanga-Sanga hanya di Rp120.000 aja untuk pembelian langsung ke Fox Radio Jogja. Itu udah dapat natural face cream, udah dapat face mask, dan juga dapat facial washnya. Kalau di TikTok itu harganya di Rp145.000, which is murah juga, ya kan? Tapi kalau Sobat Fox pengen lebih murah lagi, datang langsung melakukan pembelian langsung ke Fox Radio Jogja, dapat harga hanya di Rp120.000 saja, sudah dapat satu rangkaian dari Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Ibu Hartini, betulkah katanya pagi Ica sayangku minta lagunya Rhythm of the Rain by The Cascades. Siap, udah diputerin barusan lagunya. Ini lagu sesuai banget, kayaknya kita memang sudah mau memasuki musim hujan ya. Jadi buat Sobat Fox harus ekstra-ekstra jaga kesehatannya supaya Sobat Fox tetap fit, tetap stamina di musim hujan, pancaroba, terus perubahan iklim ya kan. Udah pasti bakalan ada deh tuh yang namanya demam-demam, meriang-meriang, batuk, pilek ya. Sobat Fox, pokoknya selalu andalkan dengan membawa si sanga-sanga yang travel size aja. Jadi kemarin itu ada relaunch travel size dari sanga-sanga Sobat Fox dengan kemasan baru yang super super ciamik, fantastis, bombastis, cantik banget. Pokoknya bagus deh Sobat Fox ya, dan kayaknya lebih praktis juga untuk pemakaiannya. Dan tentu saja tetap bisa dibawa kemana-mana untuk travel size yang sangat-sangat minyak balur, yang ultimate maupun yang klasik. Jadi buat Sobat Fox segera aja Sobat Fox memesan atau membeli si sangat-sangat travel size, baik ultimate ataupun yang klasik, untuk bisa dibawa kemanapun sama Sobat Fox. Dia masuk kantong, masuk tas yang ukurannya apapun tetap bisa, karena praktis banget, 30 mili aja tapi khasiatnya luar biasa ya. Terus aku juga mau menyapa Mbak Dewi. Halo Mbak Dewi, aku bakalan cari Neil Sedaka Laughter in the Rain-nya, mudah-mudahan ada ya. Kenapa sih pada request lagu ada rain-rain-nya? Mentang-mentang ntar lagi musim kemarau musim hujan. Jadinya requestannya itu deh, hubungannya sama hujan. Tapi emang cuacanya mendung kok yo dari kemarin-kemarin ya. Terus juga ada siapa lagi ya, ini ada Mas Randy. Mas Randy yang minta lagunya The Cats yang Faya Kondios. Siap, aku langsung puterin habis satu informasi tentang sanga-sanga ultimate.
1: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.
2: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip-Tap-Toe Yogyakarta 4th Anniversary. Glorious City of Love. Dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram at tiptapto.jogja. Tip-Tap-Toe Yogyakarta 4th Anniversary. Supported by Fox Radio Jogja.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
0: Sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami. Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Slang Sobat Fox dengan Ku Tak Bisa Jauh Darimu. Aku gak bisanya jauhnya dari sangat-sangat Sobat Fox ya. Selalu dibawa kemana-mana untuk sangat-sangat minyak balur. Ichan Embo kebetulan suka yang aromanya rempah, jadi udah pasti bawanya yang sangat-sangat klasik. Harganya cuma Rp170.000 aja. Anyway, tadi kan Ichan Embo ngomong apa sih kandungan-kandungan dari sangat-sangat skincare. Kita mulai dari natural face cream ya Sobat Fox ya. Di dalam natural face cream ini adalah ada kandungan-kandungan yang bisa untuk mengatasi kulit wajah yang lagi kering, lagi kusam, atau kulit wajah yang mulai muncul garis-garis halus. Hey, ngapain sih mereka muncul? Rawatlah dengan sangat-sangat natural face cream yang di dalamnya ini ada avocado oil, ada shea butter, ada aloe vera yang ampuh banget melembabkan dan menghaluskan kulitnya Sobat Fox seharian. Gak cuma itu, kandungan tamanu oil, vitamin E, serta ekstrak lemon dan pepaya yang kaya akan antioksidan juga ada di dalam natural face creamnya sangat-sangat. Dan kombinasi ini mantep banget untuk mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini. Tunggu apa lagi Sobat Fox? Dapatkan kulit sehat, kenyal, dan awet muda dengan sangat-sangat natural face cream. Cari produknya sekarang juga di Fox Radio Jogja, di Sangasian, kemudian di marketplace Sangasanga dan mitra resmi yaitu di K24, Kimia Farma, dan Century. Sangasanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Fox Radio Jogja. Workout over burnout.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus Kutus Herbal.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

dan juga ada tadi sebelumnya ada lagunya Wet Wet Wet, Love Is All Around. Spesial untuk Mbak Nara yang sudah request lagunya Wet Wet Wet, Ica Nebo tadi sudah putarkan lagunya. Terus aku juga mau menyapa Mbak Listia. Hai Mbak Listia. Minta lagunya Rita Effendi, Januari di Kota Dili. Suwun Cahayu, love you too. Aku bilang kan, dia bilang seminggu sekali maunya nyamperin Mbak Ica. Jangan, bensinnya sayang ya. Dengerin lewat ini aja, kita lewat on air aja ya gak sih. Terus ada juga Mbak Sri, Mama Cornel yang request lagunya Bunga, Kasih Jangan Kau Pergi itu kan. Katanya salamnya untuk anak-anak SMM, tetap kompak walaupun ada temen yang sok jagoan gayanya. Wow, oke okay. Prepare hari Sabtu kalian perform, semoga lancar acara GGO, genjreng-genjreng gitar. Oke okay. GGO ya, bukan GGG ya. Untuk Cornel semoga sukses jadi pimpronya, love you nak. Maaf Mbak Ica agak panjang nih, terima kasih banyak sebelumnya, sehat selalu untuk Mbak Ica dan tim Fox Radio. Sama-sama, sehat-sehat juga untuk Mbak Sri dan juga Cornel dan juga keluarga ya. Pokoknya semuanya selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, oke okay? Jadi Ica Nebo bakalan puterin Rita Effendi Januari di Kota Dili. Tapi sebelumnya Sobat Fox, kalau tadi ngomongin natural face cream, sekarang kita akan membedah apa sih yang ada di dalam sangat-sangat face mask. Jadi kalau buat Sobat Fox yang mukanya gampang berminyak, kemudian ngerasa kayak muka aku kok kusam sih, dan pori-porinya tersumbat yang bikin gak percaya diri, ini waktunya kamu langsung pakai sanga-sanga face mask atau masker wajah 2-3 kali dalam 1 minggu ya. Jago banget untuk deep cleansing si masker wajah ini. Di dalamnya itu ada kandungan white clay, ada matcha, terus ada juga ekstrak timun dan lemon yang ampuh banget bersihin kotoran sampai ke pori-pori terdalam. Kemudian bisa juga mengontrol minyak berlebih sekaligus bikin kulit langsung terasa kencang dan segar. Dan gak usah takut Sobat Fox ya, meskipun kulitnya rasanya kencang, gak kayak kering ketarik kok. Karena ada perpaduan avocado oil, jojoba oil, dan ekstrak bengkoang yang ekstra melembabkan dan bikin tekstur kulit makin halus. Jadi ayo kita hempas minyak berlebih dan dapatkan kulit bersih maksimal. Langsung aja check out sanga-sanga face mask sekarang juga di @sanga-sanga Fox Jogja yang sekarang lagi live bersama Jojo. Terus bisa juga Sobat Fox datang ke Fox Radio Jogja. Yang sanga-sanga Fox Jogja itu nama TikTok ya Sobat Fox ya. Akun TikTok saat ini lagi live

0: Mesin Waktu. Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat, pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: ada lagunya Bunga, Kasih Jangan Pergi, spesial untuk Mama Cornel atau Mbak Sri ya, yang udah request lagu ini. Dikirim spesial untuk Cornel dan teman-temannya yang ada di SMM. Semangat katanya ya. Ngomongin soal bunga Sobat Fox, bukan cuma bunga punya band aja, tapi ada bunga, satu bunga yang spesial banget yang ada di dalam sanga-sanga Ultimate Minyak Balur, yaitu bunga pudak. Dan karena aroma dari bunga pudak bergabung dengan daun mint, bergabung juga dengan lavender, ini menjadikan aroma dari sanga-sanga Ultimate Minyak Balur itu lain daripada yang lain Sobat Fox ya. Menyenangkan gitu diciumnya tuh ya. Mau dibalurin di tengah-tengah kerumunan manusia pun tak ada masalah, karena tidak mengganggu kondisi hidung ya. Mau dibalurin di dalam bioskop, boleh. Lagi nongkrong, boleh banget. Jadi silakan Sobat Fox, kalau mau beli sanga-sanga minyak balur Ultimate, bisa di Fox Radio Jogja ya. Bisa juga di mitra resmi, bisa di Sanga Sian, bisa juga di TikTok @sangasangafoxjogja. Silakan langsung meluncur ke sana, karena sekarang sudah ada Jojo. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Mambang Pranoto.
1: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai Sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari

0: barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga Klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Anang Krisdayanti, Sobat Fox, dengan Berartinya Dirimu. Ini spesial untuk Mas Hengki Herwanto dan juga Mbak Henny. Hai, katanya sugeng siang Mbak Ica. Dan juga untuk semua penikmat Zona Mesin Waktu, salam dari Prambanan. Sehat dan penuh berkah semuanya. Oh, thank you. Request lagu barusan udah diputerin. Katanya di rumah menikmati bersama Mama Henny. Asik. Matur nuwun nggih Mbak Ica, sama-sama. Mas Hengki, terima kasih Mbak sudah diputar. Iya, sama-sama. Lalu aku juga mau menyapa Mbak Eri. Mbak Eri, hai. Katanya siang Mbak Ica request lagu Timmy Thomas, Dying Inside to Hold You. Oke, terima kasih Mbak Ica sayang. Sama-sama Mbak Eri. Mbak Eri cantik, thank you. Terus ada Mr. BS, Emotion by Samantha Sang. Oke, nanti bakalan diputerin. Ditunggu aja lagunya. Habis ini ada lagunya Timmy Thomas. Ini dia, Dying Inside to Hold You.

The Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Shakira Sobat Fox with Whenever, Wherever. Whenever, Wherever. Pokoknya Sobat Fox jangan lupa untuk selalu memakai produk-produk dari Sanga-Sanga. Terutama Sanga-Sanga Skincare ya Sobat Fox ya. Yang ampuh banget untuk menjaga kulitnya Sobat Fox supaya tetap sehat. Apalagi nih cuacanya gak jelas ya. Tadi mendung, sekarang panas banget ya kan. Kalau Cenemo tadi udah ngejelasin, udah ngebedah apa sih yang ada di dalam natural face cream, kemudian di face mask. Ini waktunya Icenembo memberitahukan sama Sobat Fox kandungan apa aja yang ada di dalam Sanga-Sanga facial wash ya. Bersihin muka pakai Sanga-Sanga facial wash, ini formulasinya sangat lembut. Kandungan ekstrak lemon, pepaya, dan patchouli oilnya jago banget membersihkan pori-pori, angkat minyak berlebih, sekaligus mencegah bakteri penyebab jerawat. Tenang aja Sobat Fox, gak akan bikin kulitnya kering ketarik karena ada vitamin E dan ekstrak timun yang mengunci kelembapan dan bikin wajah jadi segar. Belum lagi aroma lavender oilnya yang bikin mau mencuci muka jadi super relax. Jadi sekarang juga rasakan sensasi wajah bersih, segar, bebas minyak dan anti jerawat dengan Sanga-Sanga Facial Wash. Yang sekarang juga Sobat Fox bisa mencarinya di @Sanga-Sanga Fox Jogja TikToknya ya. Ini lagi TikTok Live Sobat Fox bersama dengan Jojo. Ditambah lagi di sana ada promo pelanggan nasional ya Sobat Fox ya, sampai dengan 30 September 2026 Sobat Fox bisa mendapatkan paket bundling yang luar biasa murahnya ya, mendapatkan serangkaian Sanga-Sanga skincare, kemudian mendapatkan diskon sebesar 50% untuk natural face cream, face mask dan facial wash. Tapi juga kalau Sobat Fox datang langsung ke Fox Radio Jogja, satu paket itu Sobat Fox dapatkan hanya di harga Rp120.000 aja. Sobat Fox juga bisa mencarinya di mitra resmi di K24 Kimia Farma dan Century, dan tentu saja di Sangasian. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Habis ini lagunya Oppie Andaresta, Hanya Kau Yang Bisa. Ini spesial untuk Mas Rizky Dwi.

0: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya at @klaimihuis_. Klaimihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Lagunya You Two, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Jadi lagu yang nganterin di Canembo buat pamit dari Zona Mesin Waktu di hari ini, Kamis tanggal 10 September 2026. Tapi sebelumnya, sebelum di Canembo bener-bener pamit Sobat Fox, si Canembo mau kasih satu berita kehilangan. Ada Wahyu Widi Damarjati kehilangan STNK motor Honda tahun 2012, nomor polisi AB6138NQ, atas nama Wahyu Widi Damarjati. Alamatnya di Perum Yadara, Depok Sleman Sobat Fox. Kemudian kontak person yang bisa dihubungi adalah Wahyu Widi Damarjati di 0811-2737-432 ya. Terima kasih banyak buat Sobat Fox yang mungkin bisa membantu untuk menemukan STNK tersebut. Kalau misalnya Sobat Fox menemukan, silahkan bisa banget Sobat Fox ke Fox Radio Jogja, kasih tahu ke Minfox aja ya. Tapi juga Sobat Fox jangan lupa untuk masuk ke TikTok @sangasangafoxjogja yang saat ini masih live bersama Jojo, karena di sana ada promo pelanggan nasional Sobat Fox ya, bisa dapetin harga potongan 50% untuk rangkaian skincare dari Sanga-Sanga, natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Tapi juga kalau Sobat Fox pengen lebih murah lagi, karena ini cuma sampai tanggal 30 September 2026, langsung aja Sobat Fox dapetin harga spesial bundling skincare Sanga-Sanga hanya di harga Rp120.000 untuk pembelian langsung di Fox Radio Jogja. Mantep banget dah pokoknya ya. Jadi Sobat Fox skincare-an pakai Sanga-Sanga biar wajahnya glowing dan tentu saja sehat banget ya. Icanebo pamit. Terima kasih banyak buat Sobat Fox yang sudah menemani dari jam 9 sampai dengan jam 12. Habis ini akan ada lagu-lagu dan tentu saja program-program luar biasa dari Fox Radio Jogja. Jadi jangan kemana-mana. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.
1: Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.

Chris Manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Lar

0: laris manis, dagangan laris senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: November di Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax? Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Zapfest 2026 is back. Buat yang ada di Yogyakarta, siap-siap karena Zapfest 2026 akan hadir pada 18 September. Welcome to the Glowverse. Tahun ini, Zap menghadirkan experience beauty, music, dan banyak momen menarik dalam festival indoor Zapfest 2026 dengan line-up Marion Jola, King Nasar, dan Raisa. Dapatkan free satu invitation Zapfest 2026 dengan membeli salah satu treatment pilihan, Rejuran, Pico Shure Pro, Zerf, Juvlo, dan Prof Hilo. Bisa juga dapatkan free invitation Zap Festival 2026 dengan membeli bundling treatment pilihan Zap Fest. Dengan Zap Brand Ambassador, sing-along bareng musisi favorit, sampai menikmati berbagai interaktif activities dan experience seru. Your glow starts at Zap Festival Yogyakarta. See you at the Glowverse.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, singa dalawan.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: renowned. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek, dan membayar

untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Kamu lapar nggak?
3: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang, dompet aku deh yang ikut lapar.
2: Aduh, makanya makan di Rasik Bistro and Bar.
3: Oh, yang di Harper Malioboro Yogyakarta itu?
2: Iya, sekarang ada promo All You Can Eat.
3: Serius? Berapa?
2: Cuma Rp99.000 net per orang.
3: Hah? Rp99.000 net per orang? Yakin?
2: Iya, bisa dinikmati setiap hari untuk breakfast, lunch, dinner, sampai Sunday brunch.
3: Wah, cocok banget buat ngajak bestie, pasangan, sama keluarga aku nih.
2: Makanya, jangan sampai kehabisan momen. Reservasi dulu ya.
3: Emang kemana reservasinya?
2: Chat di WhatsApp 0857-1386-8103. Telepon 0274-292-0008. Atau DM Instagram @HarperJogja.
0: All you can eat. Hanya Rp99.000 net per orang di Rustic Bistro and Bar, Harper Malioboro, Yogyakarta.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

0: Vox Radio Jogja, workout over burnout.
1: Saatnya bergerak, beraktivitas dan nikmati berbagai keseruan di Sleman City Hall. SCH 3-on-3 Basketball Mall Madness Competition tanggal 2-6 September. National Championship STB Up Round 4, 4-6 September. Super O2 Active Day, Recharge 100%, tanggal 12 September. Lomba mewarnai tanggal 13 September, khusus anak SD kelas 1-3. B-Rocks Hybrid Race hadir tanggal 18-20 September. Dan jangan lupa, obrol-obrolan buku hadir mulai 23 September sampai 13 Oktober. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Follow Instagram at Sleman City Hall. See you, Sleman City Hall. Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
4: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Vox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga travel size.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Radio Jogja.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Nanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, Mister. Saya punya. Nah, ini, Mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, Mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, Mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat Mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun.

0: kasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing adalah one.
2: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Ini dia rangkaian acara seru bulan September 2026, Spektember Festive di Jogja City Mall. Spektember Festive Fashion Sale 1 sampai 13 September, Yogyakarta Airsoft Fest 4 sampai 5 September, Home and Furniture Expo 1 sampai 13 September, eksklusif promo bazar 1 sampai 6 September. Jangan lewatkan Vivo Music Performance dan Christie Music Performance di tanggal 12 September. Customer National Day 13 September, Plant and Animal Planimals Fair 15 sampai 20 September, Granny Kids Festive Planimals 15 sampai 20 September. Ada juga talk show Koi Planimals 16 September dan ada meet and greet Woolly Golden Planimals 17 September. Kuis Hari Palang Merah Indonesia 17 September. Lomba parade tari Planimals 18 September. Jogja Music School Hon Celebrate 18 September. Talk show Ayam Serana Planimals 19 September. Kompetisi musik pelajar by Lomba-Lomba tanggal 19 September. Jogja Cooking Moment Class with Olivia Ru 19 September. Lomba Makan and Fashion Show Dog Planimals 20 September. Makeup Class Natural Look 20 September. Toko Cat Lancar Paint Expo 23 sampai 27 September. Tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi dan berbelanja di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang Kilometer 6 Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-5305-855. Klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of

kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Fox Radio Jogja, workout over burnout. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Disiarkan langsung dari Jalan Panega Sakti nomor 8 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Heads. Hai, selamat sore Sobat Fox dan Afternoon Tea yang nemenin aktivitas sore kamu seperti biasa ya. Ini udah seminggu full, hampir seminggu full Sobat Fox ya. Yang namanya cuaca-cuaca mendung ini tapi belum ada kepastian hujannya Sobat Fox ya. Kayak emang kebagian panas dan sumuknya karena mendung tapi belum kebagian hujannya. Ya mungkin sebentar lagi semoga supaya cuacanya gak terlalu gerah, gak terlalu panas Sobat Fox ya. Mutia temenin sampai nanti jam 6 sore. Kalau kamu pengen request boleh banget kasih tahu Mutia pengen dengerin lagu apa sore hari ini. Kasih taunya via WhatsApp di 0887188053, via aplikasi Fox Radio juga boleh, via TikTok @Fox Radio Jogja juga boleh banget ya.

ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Hoax Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia.

0: Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mengimbau seluruh pihak khususnya pelaku sektor pertanian untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi kondisi iklim ekstrim di sebagian besar wilayah Indonesia yang kini memasuki puncak musim kemarau. Direktur Perubahan Iklim BMKG Fahri Rajab menyampaikan bahwa periode puncak musim kemarau diproyeksikan berlangsung sepanjang Agustus hingga September 2026. Namun, dampak kemarau tahun ini diperparah oleh fenomena El Nino berintensitas sangat kuat yang diprediksi bertahan hingga awal tahun 2027. Direktorat Klimatologi BMKG memprediksi masa transisi atau peralihan dari musim kemarau menuju musim penghujan baru akan terjadi secara bertahap mulai pertengahan Oktober hingga akhir November 2026. Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah untuk segera menghentikan program makan bergizi gratis atau MBG. Urgensi ini menguat setelah terus berulangnya kasus keracunan makanan massal termasuk insiden seorang siswi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang diduga mengalami gangguan ingatan usai menyantap hidangan MBG. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dalam keterangan resmi pada Selasa 8 September lalu, menilai bahwa kasus ini menjadi penanda kegagalan negara dalam melindungi hak asasi anak. Dampak yang dialami korban, lanjut Usman, tidak lagi bisa dipandang sekedar sebagai kasus keracunan biasa karena berpotensi merusak masa depan sang anak secara permanen. Amnesty menilai janji pembenahan tata kelola dari pemerintah pusat sejauh ini tidak membuahkan hasil. Dalam pernyataan yang sama, Amnesty mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas seluruh pengelola dan pihak yang bertanggung jawab secara transparan. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, total korban keracunan MBG di 38 provinsi telah menembus 43.838 orang, yang terdiri dari 28.103 korban pada 2025 dan 15.735 korban sepanjang Januari hingga awal September 2026. Demikian Sobat Fox 2 berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip Tap Toe Yogyakarta Fourth Anniversary, Glorious City of Love, dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram at tiptapto.jogja. Tip Tap Toe Yogyakarta Fourth Anniversary, supported by Fox Radio Jogja.

masih di afternoon tiba dengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore ya. Kalau Mutia sih kerasa banget ya ketika lagi mendung-mendung gini tuh sumuknya kayak nggak enak gitu di badan, di kulit, apalagi kalau kita banyak ke luar ruangan Sobat Fox ya. Makanya kalau udah di dalam ruangan lagi jangan lupa cuci muka pakai sanga-sanga facial wash ya. Cuman nih sore hari ini Mutia mau ngobrolin yang agak ngeselin dikit. Mutia pengen ngobrolin kalau misalnya nih kita lagi ada banyak tempat yang harus dimampirin lah. Misalnya pulang kantor tuh harus ke A, B, C, D misalnya gitu. Atau dalam satu hari tuh ada banyak tempat yang kita harus mampir gitu. Nah salah satu hal yang ngeselin dari harus mampir ke berbagai tempat itu adalah kadang mampirnya kayak 10 menit. Misalnya cuma beli apa gitu ya, terus ternyata gak ada, harus ke toko yang lain. Beli apa? Bayar parkirnya berkali-kali tuh. Rada ngeselin, tapi sebenarnya ya gak apa-apa juga. Cuma lebih kerasa gak apa-apa kalau tukang parkirnya tuh beneran bantu-bantuin. Gak cuman kayak prit-prit terus mengeluarkan tangan gitu Sobat Fox ya kan. Apalagi kayak bener-bener kayak gak lihat gitu pas lagi misalnya kita lagi kesulitan atau lagi apa. Gak lihat giliran udah mau keluar banget itu. Baru tuh ada tangan tuh. Ada yang megang tuh gitu. Ada aja Sobat Fox ya. Dan itu kadang-kadang bikin sebel. Jadi pertanyaannya Mutia sore hari ini tuh ada hubungannya sama itu. Mutia pengen tahu pengalaman kamu seputaran parkir ya. Boleh tukangnya, boleh kesulitannya, boleh semua Sobat Fox ya. Itu yang paling ngeselin yang kamu ingat Sobat Fox itu adalah apa ya. Boleh kasih tahu Mutia via WhatsApp di 0887188 1053 atau via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store atau TikTok at Fox Jogja 1053. Ingat ya, pengalaman seputar parkir yang paling ngeselin yang kamu ingat Sobat Fox, ceritain deh.

Rasanya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas. Hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate.

Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan. Afternoon Tea on 105.3 FM.

masih di Afternoon barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang sekarang lagi nanyain pengalaman yang ngeselin seputar parkiran Sobat Fox ya. Pasti kamu punya deh, gak mungkin kan kamu udah berkendara. Misalnya kalau orang di Indonesia tuh mostly berkendara kalau legalnya kan 17 tahun, tapi kan belajarnya pasti dari sebelum kan. Nah, tapi kalau mulai parkir-parkir, taruhlah misalnya 17 tahun gitu Sobat Fox ya, atau 18 tahun. Kalau sekarang umurnya berapa? Itu kan udah bertahun-tahun ya berkendaranya, entah naik motor, entah naik mobil, pasti pernah yang namanya mengalami pengalaman yang ngeselin seputar parkir. Nah, itu dia yang Mutia tanyain sore hari ini. Ceritain ya, punya pengalaman apa? Kasih tahu boleh via WhatsApp di 0887188053 atau via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store, dan juga via TikTok @foxjogja1053. Kamu bisa request di sana juga Sobat Fox ya, ada live TikToknya. Cuman kalau kamu sekarang juga lagi udah mampir kemana-mana, terus habis itu mengalami pengalaman parkir yang tidak menyenangkan, wah, jangan lupa untuk merilekskan diri. Pokoknya menenangkan diri Sobat Fox ya, di rumah setelah pulang dengan skincare-an. Kalau kamu pengen dapetin potongan yang wow banget ya, kalau kemarin-kemarin Mutia bilang ada paket bundling kan buat sanga-sanga natural face cream, face mask, sama facial wash, harganya jadi Rp145.000 aja. Ini masih berlaku di TikTok-nya @sangasangafoxjogja. Tapi kalau kamu beli lewat TikTok @sangasangafoxjogja, harganya Rp145.000. Dapetin 3 produk itu, sanga-sanga natural face cream, face mask, sama facial wash juga. Cuman kalau kamu mau lebih hemat lagi, kamu datang ke Fox Radio Jogja, Mutia jamin gak bayar parkir. Tenang aja, kamu datang ke Fox Radio Jogja, kamu beli secara langsung di Fox Radio Jogja, paket bundlingnya gak Rp145.000 Sobat Fox ya. Paket bundlingnya Rp120.000. Paket bundling itu bisa kamu langsung dapetin, ambil produknya, bawa pulang, gak usah nunggu dikirim lagi, ya kan? Nah, itu bisa kamu dapetin. Cuman kalau kamu datang ke Fox Radio Jogja aja, langsung buruan ya.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 4 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia dua berita terupdate sore ini.

Film Empat Musim Pertiwi karya Kamila Andini bersiap melangkah ke panggung perfilman dunia. Dalam konferensi pers pada Selasa 8 September lalu, Kamila menyebut film yang dibintangi Putri Marino, Arya Saloka, Christine Hakim, dan sejumlah aktor lainnya itu akan hadir di Toronto, Busan, hingga Tokyo. Sebelum resmi tayang di bioskop Indonesia pada 8 Oktober mendatang, Empat Musim Pertiwi lebih dulu menjalani perjalanan di sejumlah festival film internasional. Film ini dijadwalkan melakukan world premiere di Toronto International Film Festival atau TIFF 2026. Kemudian hadir di Busan International Film Festival atau BIFF 2026 dalam program A Window on Asian Cinema, serta melanjutkan perjalanan ke Tokyo International Film Festival. Empat Musim Pertiwi mengisahkan kisah Pertiwi yang diperankan Putri Marino, seorang perempuan yang kembali ke kampung halamannya setelah 20 tahun. Kepulangannya justru tidak disambut hangat oleh warga maupun keluarganya sendiri. Hanya Maira yang diperankan Christine Hakim dan Bisma yang diperankan Arya Saloka yang menyambut kedatangannya. Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Ariel mengonfirmasi grup musik Noah akan comeback tahun ini menandai berakhirnya masa vakum mereka sejak Januari 2024. Ariel mengungkap para anggota Noah sedang fokus menyiapkan materi terbaru untuk comeback pertama dalam 2 tahun terakhir. Comeback tersebut, kata Ariel pada pernyataan di hari Rabu tanggal 9 September kemarin, Sobat Fox benar-benar digarap serius dengan mempersiapkan satu album penuh. Materi baru itu disebut dipersiapkan dengan dasar untuk memenuhi harapan dan ekspektasi penggemar. Namun, belum ada informasi lebih lanjut yang bisa ia bocorkan terkait album baru Noah tersebut.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
0: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babe tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di After Nanti barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox, yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang Mutia lagi nanyain seputaran parkiran. Udah ada beberapa yang sharing, Sobat Fox ya. Pertanyaannya adalah, kasih tahu hal atau pengalaman yang paling ngeselin seputaran parkiran, Sobat Fox. Karena ini Mutia yakin banyak banget yang punya pengalaman ngeselin di parkiran, Sobat Fox ya. Minimal kalau di parkiran mall lupa parkir di mana. Tapi kalau di tempat parkir lain itu biasanya banyak banget juga yang punya pengalaman yang tidak menyenangkan. Termasuk Mutia, Sobat Fox. Mutia ingat banget. Mungkin tidak akan menyebutkan di mana, tapi yang jelas dia tuh area parkirannya ada beberapa ya, di daerah selatan Jogja ada, di area utara Jogja ada, di timur barat ada nggak ya, di barat kayaknya ada juga. Jadi bentuknya itu ruko, terus ruko-rukonya itu tipenya masuk ke dalam, jadi kayak klaster gitu, kayak gang gitu ke dalam kan. Nah, si tukang parkir ini ada di mulut klasternya, di depan tuh, jauh dia di depan. Mungkin inget banget dulu itu lagi naik motor, mau beli boba. Jadi lagi naik motor pulang kerja, cuman mau mampir beli boba doang, terus habis itu balik gitu kan. Nah, ceritanya di warung, di toko bobanya itu dia chain gitulah ya, cuman dia yang ada di luar mall gitu. Nah, itu Mutia tuh masuk ke dalam klaster itu, kan tukang parkirnya ada di depan klasternya tuh. Terus pas Mutia masuk, kan parkir gitu kan, parkir terus habis itu beli boba, gak nyampe 10 menit karena waktu itu sepi juga ya. Jadi bukan jam rame, gak ada antrian sama sekali. Terus habis itu, padahal waktu masuk itu kayak tukang parkirnya sama sekali kayak ngelirik pun enggak gitu. Dan waktu masuk di dalam tempat parkiran tuh bahkan dia tuh enggak tahu misalnya aku parkir di mana, di titik mana, dia enggak lihat, enggak sama sekali enggak tahu gitu. Tapi begitu enggak nyampe 10 menit pesanannya kelar, terus habis itu balik kan, itu langsung aja tuh main hadang aja tuh dia. Ih, sebel banget loh rasanya tuh, kayak permisi, enggak, Anda tuh enggak ngapa-ngapain. Ih, ya ampun, sebel banget itu. Pada saat itu Mutia langsung kayak, itu duit. Kayak di dalam hati sih, karena aku enggak berani ngomong. Karena tukang parkir ada serem. Jadi, itu duit. Pokoknya jadi pipi, banyak lah. Jelek banget lah. Soalnya waktu itu lagi kesel, karena capek. Capek banget, waktu itu lagi bete juga, makanya jajan boba untuk naikin mood biar gak bete waktu itu. Terus habis itu pulang lagi bete, ditungguin tukang parkir. Ih, itu sebel banget Sobat Fox ya. Gak tahu kenapa, tapi itu jadi kayak salah satu pengalaman yang diinget banget sampai sekarang. Terus kalau beberapa pengalaman yang lain, tergantung di mana tukang parkirnya, tergantung tukang parkirnya gimana. Cuman sempat juga beberapa kali tuh kan, mungkin sempat parkir di tempat yang lumayan mahal kalau di Jogja, Sobat Fox, parkirannya ya. Tapi dia bukan di mall. Terus Mutia nanya. Jadi pertama Mutia nanya, "Mas, ini parkirnya dibayar sekarang apa nanti?" gitu kan. Terus dia bilang, "Iya," gitu. "Gimana Mas, sekarang apa nanti?" karena emang area itu parkirnya tuh terkenal emang rese gitu. Jadi kayak semua orang rata-rata tahu kalau tempat parkir itu nyebelin gitu. Tapi dia tuh kayak hahaha, kayak gimana ya? Kayak pokoknya nyebelin banget gitu. Terus kayak, "Sekarang apa nanti?" "Iya, sekarang," kata gitu. "Ya udah." Terus dibayarkan 4.000, parkirnya 4.000. Itu aku juga sebel tuh ya. Karena itu pakai motor parkirnya 4.000, ngeselin ya. Terus habis itu udah kan? Udah tuh. Dia juga enggak ngapa-ngapain. Terus pas udah balik lagi kan ngeluarin tuh. Kalau Mutia biasanya kalau udah kesel kayak gitu, "Mas, keluarin," gitu. Jadi kayak nyuruh aja gitu. Kan kita udah bayar juga ya. Terus habis itu ya udah sama dia dikeluarin, tapi dia kayak haheho gitu loh. Itu kayak wow, sebel ya, ada sebel ya Sobat Fox ya. Nanti Mutia bacain cerita-cerita yang udah masuk. Kalau kamu mau cerita juga boleh kasih tahu via WhatsApp di 0887188 1053, atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Jangan lupa nanti begitu kamu buka, kamu pilih Fox Radio Jogja, atau kamu bisa juga lewat live TikTok ya di Fox Jogja 1053. Kamu langsung chat di sana, nanti Mutia bacain.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin afternoon tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
2: Ada agenda bisnis ke Jakarta, meeting, perjalanan dinas, atau sekalian mau eksplor Jakarta? We've got you. Welcome to Mercure Jakarta Gatot Subroto. Berlokasi di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kami hadir untuk melengkapi perjalanan bisnis maupun leisure. Dengan 18 meeting rooms, mulai dari business meeting, product launching, seminar, conference, hingga social event, semua bisa digelar dengan nyaman dan memorable. Tersedia 403 kamar dengan 6 tipe kamar, nyaman untuk recharge setelah seharian beraktivitas di Jakarta. Lokasi strategis dekat dengan kantor kementerian, corporate, kedutaan besar, hingga venue exhibition seperti Balai Kartini dan Smesco Indonesia. Aksesnya mudah menuju Halim Perdana Kusuma Airport dan Stasiun Bush untuk perjalanan bisnis maupun leisure jadi semakin praktis. Mau ke kawasan bisnis Kuningan dan SCBD atau lanjut kulineran dan hangout di Kemang dan Blok M, semuanya mudah dijangkau dari Mercure Jakarta Gatot Subroto. Tersedia 5 F&B outlet dengan karakteristik yang berbeda. Salah satu yang paling ikonik adalah Flora Restaurant, menawarkan pengalaman all day dining dengan view LRT Jakarta, lengkap dengan 24 hour room service. Dilengkapi juga dengan fasilitas lounge, swimming pool, gym, dan spa yang siap menemani waktu santai. Business trip sambil kulineran, why not? Let's make it a Jakarta experience with Mercure Jakarta Gatot Subroto. Informasi dan reservasi hubungi 021-5082-5400 atau kunjungi Instagram @mercuregatotsubroto.
0: Afternoon Tea.

Masih di afternoon tiba dengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox, yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanya perkara parkiran, Sobat Fox. Ya udah ada beberapa yang sharing. Ada, Mutia bacain Mas Rizky Dwi dulu deh. Ini panjang banget soalnya ada banyak, Sobat Fox ya. Langsung tuh poinnya ada 6. Terus, oh iya satu lagi, jadi 7. Katanya Mas Rizky Dwi, pertama pas kita datang dia diem aja sibuk ngobrol atau main HP. Terus pas kita mau ngeluarin motor tuh gak dibantuin narik, cuman nyemprit doang. Ketiga, kalau dikasih 2.000 dianggap pas, dikasih 5.000 dikasih kembaliannya cuma 2.000. Mas, aku dikasih 1.000. Kayak sebelnya tuh sebel banget gitu. Terus habis itu kalau nggak bantuin narik motor, megang juga enggak, bantuin aba-aba juga enggak. Ya udah kan, beneran cuman datang terus prit, terus ngulurin tangan gitu kayak minta duit gitu. Wow ya. Minimal minta duit tuh habis itu salim, Sobat Fox ya, kayak anak kecil minta jajan. Katanya, aku paling sebel kalau parkir disuruh bayar duluan. Ini sering kali parkir bayar duluan itu juga yang seringnya akhirnya pada saat balik. Misalnya ini kalau di konser gitu misalnya ya. Parkir bayar duluan tuh karena pas balik tukang parkirnya udah gak ada. Itu sering banget, Sobat Fox ya. Jadi kayak ya udah ribet sendiri aja gitu. Dan tergantung venue-nya di mana. Terutama kalau parkirnya tuh bukan parkiran yang resmi gitu kan biasanya diminta duluan ya. Nah itu sering kali pas balik, pas bubaran udah gak ada tuh orang-orangnya. Mau mobilnya ketumpuk, mau motornya ketumpuk, terserah gitu gak sih? Sering gak sih? Itu nyebelin banget sih. Terus kalau pas bawa mobil dia ngasih aba-aba tapi gak teliti, asal ngasih aba-aba padahal bumper mobilku tuh pendek, alhasil nabrak pembatas parkir. Terus disalahin gak mau pula. Sama ini kalau naik mobil Mutia pernah mengalami tuh mereka tuh beneran ada yang kayak teras terus aja gitu kan. Kalau di Jogja ya, buat kamu yang hafal dengan kondisi jalan di Jogja, masuk jalan yang cukup rame itu kan susah. Orang-orang tuh jarang sekali yang mau ngasih jalan tuh, jarang banget. Nah, sebenarnya di sini tugas tukang parkir terutama buat mobil vital banget, penting banget. Nah, masalahnya tukang parkir ini banyak yang teras terus gitu. Yang kadang-kadang tuh karena motornya kebanyakan enggak mau ngasih jalan juga. Akhirnya tuh kayak hampir-hampir tuh sering kali terjadi, Sobat Fox ya. Jadi Mutia pernah berada dalam posisi hampir karena mundur atau hampir karena tukang parkirnya terus-terus padahal kendaraan yang lewat tuh ada banyak. Itu sering banget ya. Kayak salah satu yang cukup membahayakan juga, yang bahkan kadang tuh rasanya tuh pengen kayak keluar sendiri gitu. Pengen, wah aku aja gitu gara-garanya. Gimana kalau bapak yang nyetir, saya yang ngeluarin, ngasih aba-aba parkir gitu. Karena mohon maaf ini gimana caranya keluar gitu. Karena benar-benar ya Sobat Fox ya, yang namanya ngasih aba-aba parkir buat mobil tuh gak semuanya tuh paham gitu. Padahal tuh ya gak sesusah itu aja, cuman membantu memperkirakan apakah ini bumper belakang, si belakang mobilnya ini bakalan cukup apa enggak gitu-gitu sih. Yang wow itu kadang-kadang bikin merinding. Ada lagi, ini kak siapa ya, ini enggak ada namanya. Oh, Kak Dewi. Katanya aku pernah tuh mampir ke toko buku. Di situ udah ada tulisan kalau larangan biaya parkir di toko itu. Oh, maksudnya tuh parkirnya gratis gitu, Sobat Fox ya. Udah ada tulisannya parkirnya gratis, tapi waktu mau keluar aku tetap dipaksa bayar sama tukang parkir. Itu kalau Mutia ya, kalau naik motor tuh aku sih ngegas aja lewat gitu, aku lewatin aja. Kayak nekat aja lah pokoknya, orang gak bayar.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

Love you but you lebih love me ya. Masih nyeritain seputar parkir-parkiran yang ngeselin Sobat Fox ya. Masih ada beberapa cerita yang belum Mutia bacain, tapi yang jelas seringkali kalau misalnya kita berhubungan sama hal-hal yang kayak gini tuh kayak bisa kebawa kesel sampai di jalan gitu loh Sobat Fox. Padahal yang namanya kesel di jalan itu agak berbahaya. Jadi sebaiknya enggak Sobat Fox ya, selain jangan, ini salah satu yang Mutia makin sering mengamati makin kesini, orang berkendara naik motor maupun mobil dengan matanya tertuju pada handphone ya. Bisa kok kalau kita sebentar aja gak lihat handphone, paling berapa lama sih? Kecuali kalau benar-benar kayak macet banget gitu, itu pun juga sebaiknya tidak sih Sobat Fox ya. Tapi kayak makin lama makin banyak yang benar-benar gak bisa banget tuh lepas dari handphone kayak selama berkendara aja. Karena tuh berbahaya Sobat Fox ya. Apalagi yang naik motor karena berhubungan dengan keseimbangan juga gitu. Jadi kayak ya walaupun bisa satu tangan. Cuman tuh kan kesigapannya, ketangkasannya ketika terjadi sesuatu yang di luar prediksi kita tuh jadi beda gitu. Jadi harus banget selain tukang parkir adalah berhentilah menggunakan handphone ketika berkendara Sobat Fox ya. Ini udah ada beberapa cerita. Tapi yang jelas kalau kamu mumet banget sama yang namanya perkara parkir Sobat Fox, jangan lupa pulang habis dari situ mandi ya, bersihkan diri kamu dari kesalahan-kesalahan itu. Habis itu skincare-an Sobat Fox ya. Dan pakai sangat-sangat juga habis itu, balurin Sobat Fox. Kalau kamu pengen dapetin produk sangat-sangat skincare series, lagi ada promo murah banget Sobat Fox ya. Dan ini potongan 50% untuk sangat-sangat Natural Face Cream, Face Mask, dan Facial Wash. Satu paket bundling harganya Rp145.000. Kamu bisa dapetin di TikTok at Sanga Fox Jogja. Lebih hemat lagi dari 145 jadi 120.000. Artinya hemat 25.000 Sobat Fox ya. Itu kalau kamu datang ke Fox Radio Jogja, terus habis itu kamu belanja paket bundling skincare. Jadi Rp120.000 aja dijamin gak bayar parkir ya. Karena security di sini gak bakalan narikin parkir. Tenang aja Sobat Fox ya. Jadi kamu langsung datang aja ke Fox Radio Jogja untuk harga paling hematnya Sobat Fox ya.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 5 sore Sobat Fox, saatnya Mutia Anissa mengabarkan kondisi lalu lintas terkini di Traffic Update. Dari pantauan di Simpang 4 Kentungan dapat dilaporkan arus lalu lintas mengalami kenaikan volume kendaraan dari beberapa arah dan sebagian besar ramai lancar. Arus kendaraan di Jalan Kaliurang dari arah selatan terpantau mengalami kepadatan cukup tinggi, sementara dari utara ramai lancar. Kemudian arus lalu lintas dari arah barat dan timur di Ring Road Utara terpantau lancar.

Kita beralih ke Jalan Laksda Adi Sucipto. Sobat Fox, dapat dilaporkan terjadi sedikit kenaikan volume kendaraan di beberapa titik dan sebagian besar ramai lancar. Kenaikan volume kendaraan teramati di ujung barat ruas Jalan Laksda Adi Sucipto menuju Jalan Urip Sumoharjo. Selanjutnya kita menuju Simpang 4 Demak Ijo, di mana peningkatan arus kendaraan tampak terjadi dari beberapa arah. Peningkatan arus kendaraan tampak terjadi dari arah utara dan selatan di Ring Road Barat, kemudian di Jalan Ngapak Kenteng dari arah barat dan timur, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kemudian kita menuju Jalan Brigjen Katamso. Sobat Fox, sore ini tampak ruas Jalan Brigjen Katamso terpantau mengalami sedikit peningkatan volume kendaraan di beberapa titik dan sebagian besar ramai lancar. Sedikit kenaikan volume kendaraan tampak terjadi di area utara ruas Jalan Brigjen Katamso menuju Simpang 4 Gondomanan.

0: Demikian Sobat Fox update informasi lalu lintas saat ini. Pastikan Anda menaati peraturan yang berlaku. Hati-hati di jalan dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sangasanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Afternoon Tea.

Masih di afternoon tiba dengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox yang nemenin kamu dan aktivitas kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanyain perkara kesebelan kamu seputar parkiran, Sobat Fox ya. Udah banyak yang sharing, ini Mutia bacain dulu ya yang belum dibacain, Sobat Fox ya. Ini ada beberapa, mana tadi ya? Ini ada Mbak Mun yang ceritanya beda sendiri nih, Sobat Fox ya. Bedanya beda banget karena katanya Mbak Mun, kalau aku tuh malah belum pernah sih ngalamin dikecewain sama mas parkir, Mbak, katanya gitu. Wow, keren, cool. Karena belum pernah, ini Mutia jujur baru pertama kali seumur hidup dengar orang yang aku belum pernah sih dikecewain gitu sama tukang parkir ya. Katanya malah kadang aku sampai diputerin tuh mau ke arah mana pulangnya. Betul, memang ada beberapa tukang parkir yang sangat-sangat helpful ya, yang sangat-sangat membantu dan ramah juga, baik hati, tidak cembetut, cemberut, jelaprut ya. Karena tuh banyak yang mukanya, wow, mukanya mau minta duit tuh tapi mukanya lebih galak daripada aku. Ada banget Sobat Fox ya. Terus katanya Mbak Mun, malah ya kadang sengaja tak kasih 5.000, kata gitu. Wow, luar biasa, karena Mutia belum pernah seumur hidup ini mendengar cerita yang seperti ini, Sobat Fox ya. Baru ini Mbak Mun, emang mungkin mukanya seperti ibu peri ya, jadi semua tukang parkir tuh mau kemana Mbak? Gitu mungkin. Mungkin, kan Mutia gak tahu Sobat Fox ya, makanya kalau misalnya tidak pernah kecewa, bagus malah ya. Alhamdulillah Sobat Fox. Ini ada lagi cerita siapa lagi yang belum Mutia bacain? Ini kasihan sih. Katanya pengalaman paling ngeselin ini Mas Bagas ya. Katanya pengalaman paling ngeselin adalah waktu itu hujan deras. Aku tuh udah buru-buru pakai jas hujan karena emang hujan. Terus habis itu mau pulang. Terus itu tukang parkirnya sibuk banget ngobrol. Terus pas aku udah siap, udah pakai jas hujan, udah naik, udah ngidupin motor, hampir masuk ke jalan, diteriakin sama tukang parkirnya yang tadi lagi sibuk ngobrol. Wow, diteriakin ya. Akhirnya ya aku bayar, walaupun aku repot lagi ngambil duitnya karena kan udah pakai jas hujan, katanya ini. Ini juga ngeselin banget Sobat Fox ya, karena kalau udah pakai jas hujan, udah siap, udah ganti sendal, terus kayak harus ngambil duit yang ada di dalam yang mungkin kita harus kena basah lagi gara-gara itu. Kalau aku sih bye ya. Karena kayak ribet. Terus ini ada lagi sebentar. Bentar. Ini adalah, aku ingat di salah satu parkir di toko roti ya. Ini adalah Mas Arif, katanya tukang parkirnya tuh ngatur motornya rapi, jadi aku pikir pelayanannya bagus. Tapi pas aku keluar, malah motornya ketutupan 3 motor lain dan aku harus nunggu pemiliknya karena tukang parkirnya gak ada. Nyebelin. Ternyata ini, mungkin ini unik lagi ya, beda lagi ya, karena tipenya adalah pas dateng tuh rajin tuh dia tuh diparkirin ya kan, motornya dirapihin. Tapi pas ini gak ada gitu dia ya. Mungkin ini gak diceritain sih sama Mas Arif, tapi apakah ini adalah yang juga dibayar di awal itu terus habis itu ngilang aja gitu dia, karena dilihat dari jauh kayaknya gak ada yang dateng, ya udah deh. Ngeselin juga sih ya, kalau saya cari itu orang, mana ini orang, mana, terus habis itu aku tolong dikeluarin ya gitu, karena ya udah sih orang emang tugasnya ya. Terus ini adalah, ini ngeselinnya tapi dalam bentuk yang berbeda Sobat Fox ya. Ini ada Mas Yoga yang katanya pengalaman paling ngeselin waktu motor baru selesai dicuci. Terus aku parkir sebentar tuh, pas keluar itu bodinya udah banyak bekas tangan karena udah dipindah berkali-kali, katanya gitu. Tapi ya gimana ya, kalau ini adalah salah satu mungkin kesialan yang kerap kali terjadi, termasuk seperti kalau habis nyuci kendaraan habis itu hujan Sobat Fox ya, itu juga salah satu yang kerap terjadi ya. Banyak yang ngeselin ya, masih banyak ceritanya, nanti Mutia bacain lagi Sobat Fox. Tapi kalau kamu kesel ya sama kejadian keparkiran-keparkiran yang terjadi di hari ini, jangan lupa pulang habis itu baluran sanga-sanga ya, kayak di pelipis gitu bisa Sobat Fox, biar gak pusing-pusing menghadapi keadaan yang wow pusing.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Kamu lapar nggak?
1: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang, dompet aku deh yang ikut lapar.
2: Aduh, makanya makan di Rasik Bistro and Bar.
1: Oh, yang di Harper Malioboro Yogyakarta itu?
2: Iya, sekarang ada promo All You Can Eat.
1: Serius? Berapa?
2: Cuma Rp99.000 net per orang.
1: Hah? Rp99.000 net per orang? Yakin?
2: Iya, bisa dinikmati setiap hari untuk breakfast, lunch, dinner, sampai Sunday brunch.
1: Wah, cocok banget buat ngajak bestie, pasangan, sama keluarga aku nih.
2: Makanya, jangan sampai kehabisan momen. Reservasi dulu ya.
1: Emang kemana reservasinya?
2: Chat di WhatsApp 0857-1386-8103. Telepon 0274-292-0008. Atau DM Instagram at Harper Jogja.
0: All you can eat. Hanya Rp99.000 net per orang di Rustic Bistro and Bar, Harper Malioboro, Yogyakarta.
3: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
4: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
3: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
5: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
4: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
3: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
5: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
3: Hah? Apa itu mbah?
5: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
4: Izin mbah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
0: Afternoon Tea on 105.3 FM.

0: Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox ya. Ada Mas Fajar yang cerita pernah di tempat parkir yang udah ada tulisannya gratis parkir ya. Pas keluar tetap dimintain uang parkir. Terus aku sempat nunjukin tulisan yang ada itu. Terus bapaknya cuma bilang ya udah seikhlasnya aja Mas. Wow. Gimana ya cara konsepnya seikhlasnya tapi kitanya tuh aslinya gak ikhlas. Karena tuh gak ikhlas ya kan. Kalau ikhlas kan udah dikasih-kasih aja. Kalau jelas itu tempat yang gratis parkir terus masih dimintain tuh kayak wah. Terus tapi yang Mutia lihat di sosial media ya gak cuman tempat parkir yang ada tulisannya gratis parkir itu tetap dimintain parkir. Tapi ada juga yang tulisan gratis parkirnya itu tuh disingkirin atau ditutupin gitu loh Sobat Fox biar gak kelihatan. Padahal tuh dari tokonya emang ada tulisan gratis parkirnya itu akal-akalan. Dari atas ke bawah kok semuanya akal-akalan ya. Ini ada lagi. Sebentar, ini terus katanya ada lagi ini yang cerita. Sebentar, mana tadi ya? Kok ini udah dibacain tadi? Oh ini ada Kak Salsa yang katanya aku sebel banget kalau dimintain uang parkir di ATM. Karena seringnya tuh kalau aku ke ATM berarti aku emang gak punya duit sama sekali. Tapi kan sayang ya kalau mecah duit 50 ribu atau 100 ribu buat di tukang parkir yang kembaliannya tuh 2 ribuan semua. Kayak gitu. Dan aku tuh ke parkirannya cuman 5 menitan doang karena cuman ngambil duit dan duitku juga gak banyak. Terus habis itu gak dibantuin juga. Terus habis itu dimintain lagi duitnya. Ini makanya Mutia termasuk salah satu orang yang kalau pergi ke ATM selalu nyari yang ada satpamnya, bukan yang ada tukang parkirnya. Bahkan ATM yang ada tukang parkirnya Mutia skip, udah lewat aja. Gak usah kalau mau ke ATM nih. Karena Mutia jarang ngambil duit cash ya. Jadi kalaupun pas mau ngambil duit cash itu kalau ngelihat enggak hafal kan di mana aja ATM yang ada tukang parkirnya dan enggak. Itu kalau misalnya oh ada tukang parkirnya, enggak usah yang selanjutnya aja gitu. Atau kadang-kadang malah saking malesnya itu akhirnya Mutia mampir ke minimarket. Terus habis itu kan ada kalau minimarket tuh boleh sekalian tarik tunai kan kalau kita belanja kayak 20 ribu gitu kan. Mending aku belanja jajan-jajan terus habis itu aku tarik tunai dari rekening aku sendiri di kasir minimarket itu aja daripada aku harus berhenti di ATM yang ada tukang parkirnya. Aku mencarinya biasanya cabang yang kayak rada gede. Cabangnya rada gede itu kan pertama Mutia merasa lebih aman juga sih karena kan ada security-nya. Kalau ada kenapa-kenapa tuh ada yang bisa membantu beneran, gak yang cuman kayak lepas tangan gitu. Seandainya terjadi sesuatu ketika kita mengambil uang di ATM. Jadi kalau Mutia merasa jauh lebih aman pergi ke ATM yang di cabang yang rada gede yang ada security-nya, selain gak dimintain parkir juga ada perasaan aman itulah Sobat Fox ya yang dihadirkan dari si security-nya yang ada di sekitaran ATM itu. Ih bener, karena Mutia udah lama gak ngambil ATM lupa lagi kalau sering kali tuh diincar posisi-posisi ATM itu.
1: Waktunya azan maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Bersama Fox Radio Jogja.
2: Allah.

buruk.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sangat-sangat klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sangat-sangat klasik, kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sangat-sangat klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox, yang nemenin kamu sampai nanti, nanti sampai sekarang. Kebiasaan ya. Sampai sekarang maksudnya Sobat Fox, sekarang udah hampir jam 6 sore, jadi waktunya Mutia Anissa untuk pamitan ya. Besok masih ada Afternoon Tea seperti biasa di hari Jumat alias Friday, Sobat Fox ya. Kita ketemu lagi besok Sobat Fox, semoga ya. Sampai weekend ini paling enggak kamu enggak bertemu dengan kejadian-kejadian parkiran yang menyebalkan Sobat Fox ya, dan hal-hal yang lain. Semoga kamu happy terus, hal-hal yang kamu alami yang happy-happy aja. Semoga ya Sobat Fox, aminin ya. Kita ketemu lagi besok di hari Jumat. Sekarang Mutia Anissa pamit dulu. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: 105.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.
2: Soul sisters.

beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas. Hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
3: Saatnya bergerak, beraktivitas dan nikmati berbagai keseruan di Sleman City Hall. SCH 3-on-3 Basketball Mall Madness Competition tanggal 2 sampai 6 September. National Championship STB Up Round 4, 4 sampai 6 September. Super O2 Active Day, Recharge 100% tanggal 12 September. Lomba mewarnai tanggal 13 September khusus anak SD kelas 1 sampai 3. B-Rocks Hybrid Race hadir tanggal 18 sampai 20 September. Dan jangan lupa, obrol-obrolan buku hadir mulai 23 September sampai 13 Oktober. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Follow Instagram @SlemanCityHall. See you, Sleman City Hall. Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Yogyakarta.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Fox Radio Jogja. Workout over burnout.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

Mandi air hangat pakai sanga-sanga body soap setelah pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.

0: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli, ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: 105.3 FM, Fox Radio, Jogja. Your soul, your hits.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_bali, @sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan kutus-kutus atau sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-sanga by PT Kutus-kutus Herbal.

kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: art over renown.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
2: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

Si Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.

0: Workout over burnout.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa dalawan.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

capek, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

because my dreams are bursting at the seams.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Hai, selamat malam Sobat Fox. Ketemu lagi sama Nindi Aristika, pastinya di program yang sama seperti hari-hari kemarin Sobat Fox ya. Menemani kamu yang rencananya satu minggu ini full sih ya. Gak full juga, karena kemarin Kemarin tanggal 8 aku izin ya. Besok hari Jumat masih ketemu sama Anin ya kan. Pastinya di Fox Lowdown Sobat Fox, dari jam 9 sampai jam 12 malam nanti, selama 3 jam nemenin kamu dengan lagu-lagu yang enak, lagu-lagu yang adem-adem dulu ya. Karena malam hari ini yang bisa Anin putarkan adalah lagu-lagu slow pastinya ya. Tahunnya dari tahun 2000-an sampai yang terbaru. So buat kaum-kaum milenial dan Gen Z, semuanya bisa berpadu menjadi satu untuk kamu request lagu ya kan. Boleh banget kalau misalkan pengen request, silakan langsung aja mampir ke aplikasi Fox Radio ya, bisa download dulu di App Store ataupun di Play Store. Kemudian Sobat Fox juga bisa menggunakan live TikTok ya, kita lagi live Sobat Fox. Hai, halo yang lagi nonton live TikTok kayak kita ya. Di sana Sobat Fox bisa request, langsung drop aja di kolom komentarnya, nanti bisa Din bacain ya. Kalau mau kirim salam juga boleh banget ya. Terus Sobat Fox juga boleh kirim ke WhatsApp, kalau nomor WhatsAppnya pastinya gak pernah ganti, ada di 0887 188 1053 Sobat Fox ya. Dibuka tadi sama lagunya Vanessa Carlton with A Thousand Miles, karena aku menempuh jarak yang cukup jauh dari rumahku ke sini. Tapi gak yang 1000 mil juga sih. Next song ya. Aku punya satu lagu dari Sam Smith with Lay Me Down.
1: Fox Lowdown.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Yes, Timothy Chalamet featuring Monica Barbaro, Sobat Fox with Blowing in the Wind. Ini adalah salah satu original soundtrack ya dari film yang menceritakan perjalanan kisahnya salah satu musisi ternama yaitu Bob Dylan, Sobat Fox, yaitu A Complete Unknown. Ya, memang dibintangi sama si Timothy sendiri ya. Ternyata bisa nyanyi ya. Ternyata bisa nyanyi. Selain memacari seorang Kelly Jenner, bisa nyanyi juga ya. Makanya Kelly Jenner klepek-klepek ya. Aku sapa dulu buat yang masuk malam hari ini. Selamat malam ini buat Mas Zaki di Denpasar ya. Dari Zaki Haidar ya, di seputaran daerah Denpasar Bali, request lagunya Titi DJ Yang Mana Aja. Salam buat Anin. Kayaknya sih yang masuk Sang Dewi ya. Nanti ada putarin, ditunggu aja ya buat Mas Zaki. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terus juga ada Mbak Winda ya. Selamat malam Mbak Winda. Katanya pengen request lagunya Dere Yang Rumah. Nanti ada putarin, udah dimasukin juga. Terus juga ada yang request lagunya Justin Timberlake Yang Mirror. Nanti ada puterin. Ini ada dari Mas Febri. Selamat malam Mas Febri ya. Katanya salamnya buat Sobat Fox semuanya aja. Selamat malam, selamat beristirahat. Siap. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request, boleh ya. Sambil request sambil ngapain sih enaknya ya? Kalau aku mah sambil maskeran Sobat Fox ya. Kalau di rumah, karena Anin di sini jadinya tidak bisa maskeran ya kan Sobat Fox ya. Nah, buat Sobat Fox yang bingung pilih-pilih masker, ini mending Sobat Fox cobain deh salah satu masker yang favorit Anin banget. Terus favorit semuanya juga pastinya. Dan bahan-bahannya herbal, yaitu adalah sangat-sangat face mask ya. Ini ada kandungan white clay, matcha, plus ekstrak timun, lemon, ampuh banget bersihin kotoran sampai ke pori-pori terdalam. Mengontrol minyak berlebih sekaligus bikin kulit langsung terasa kencang dan segar. Jadi bisa buat deep cleansing Sobat Fox ya. Langsung aja dapetin ya, ada di Fox Radio Jogja. Alamatnya ada di Jalan Padegan Sakti nomor 8 Yogyakarta. Atau Sobat Fox bisa juga langsung check out ya pas lagi live. Ada di @sangasangafoxjogja Sobat Fox ya. Ingat, langsung check out sekarang juga sebelum nanti produknya habis lo ya.
1: Fox Slowdown on 105.3.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

0: DJ dengan Sang Dewi. Ini tadi requestan dari Mas Zaki Denpasar ya. Sudah aku putarkan untuk Sang Zaki. Sang Dewa ya. Sudah diputarkan ya Mas Zaki Denpasar. Jangan lupa malam hari ini istirahat yang cukup. Terus makan malam jangan lupa Sobat Fox semuanya juga ya. Jangan lupa skip. Jangan sampai skip makan malam ya, karena ini penting banget. Kalau kamu skip takutnya nanti asam lambung ya kan. Pak Mio nih keren nih, udah makan malam katanya ya kan. Selamat malam ya Pak Mio ya. Mau ikut gabung, tolong puterin lagunya Adele yang Someone Like You. Hat matur, thank you. Siap, abis ini ada puterin, ditunggu aja Pak Mio ya. Menu makan malamnya apa kalau boleh tahu ya. Cuman pengen tahu aja, gak pengen minta ya. Tapi kalau dilempar ke sini oke lah. Ada juga Mas Anto di Bekasi, selamat malam Mas Anto ya. Tadinya mau request lagunya Selena Gomez, Selena ya, Selena Gomez. Tapi sayangnya tadi udah diputerin, udah keputer ya, yang the heart wants what it wants ya. Terus katanya kalau buat jam 11-an aman gak ya? Mohon maaf ya, di Fox Radio Jogja satu program itu hanya bisa memutarkan satu lagu dari satu musisi aja gitu ya. Jadi kalau misalkan udah keputer lagunya si A, tidak bisa puterin lagi lagu yang lainnya gitu, meskipun judulnya yang lain. Oke, okay? Mohon maaf lahir dan batin ya Mas Anto. Kalau mau ganti musisi yang lain boleh banget ya. Masih banyak yang belum keputer ya kan. Terus katanya pengen requestnya tuh buat ngelipetin, buat temen ngelipetin baju sambil dengerin. Ngelipet-lipet baju, anak rajin ya. Boleh titip gak sekalian baju Anin? Karena udah numpuk nih, gak dilipet-lipet sama suami. Kesel banget Sobat Fox ya, numpuk di kasur aja di kamar sebelah ya kan. Buat Sobat Fox mungkin yang sekarang punya cucian menumpuk sama seperti Anin juga ya, dan juga Mas Anto di Bekasi, jangan lupa dilipet-lipetin. Atau mungkin nyetrika sekalian kalau lagi mood ya, kalau gak mood yaudah biarkan aja ya kan. Sekarang kan ada jasa setrika gosok ya kan, atau jasa laundry express itu dan lain sebagainya, banyak lah, gak usah diambil pusing ya. Yang penting kamunya enjoy, oke? Okay? Langsung aja kalau gitu kita puterin lagu requestnya Pak Mio, This is Adele with Someone Like You.
1: Fox Slowdown.

0: Workout over burnout.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
5: Fox, slow down.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit, sangat-sangat adalah transformasi dari Kittles, ya. Yeah. Barusan aku putarin satu lagu dari Justin Timberlake with Mirrors. Mirror, mirror in the world, who's the most beautiful woman in the world? Of course I am. Gak mau jadi pick me ya. Ada Mbak Dini, Mbak Dina di Pandowo Harjo. Ya, aduh, lama banget ibu tidak berjumpa di sini ya kan. Biasanya kita jumpa via DM-DM-an di Instagram atau via komen-komen di sosial media ya kan. Apa kabar ibu? Semoga kabar baik ya. Katanya mau request lagunya Chisel yang Bini ya. Iya benar. Iya. Iya itu kan yang di request, iya benar. Nanti ya, aku puterin, ditunggu aja katanya, janji abis ini bobo. Ini katanya lagi nyolong-nyolong ya. Abis apa tadi, mau telepuk alias mau tidur terus kebangun terus pengen request deh sama nemenin anak bontot cuci baju. Wow, sangat rajin sekali jam segini cuci baju sobat Fox ya. Kalau aku sih udah mager banget ya kan. Ditunggu ya Mbak Dina, nanti jam 10 tank deh aku puterinnya ya, karena abis ini aku mau puterin satu lagu dari Dere. Terus Mas Anto katanya mau diganti aja lagunya Barsena ya, yang Ruang Baru, nanti Anin puterin juga ya. Buat sobat Fox yang pengen kita request, langsung kasih tahu ke Anin ya kan. Malam hari ini aku tutup requestnya sampai jam 12 malam aja sobat Fox, gak bisa mundur, gak bisa extend ya. Jadi silakan langsung ke aplikasi Fox Radio atau ke live TikToknya Fox Radio Jogja, atau sobat Fox bisa ke 0887 1881053.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Slow Down.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sobat Fox ya. Buat yang siapa tadi yang lipat-lipat baju, ada Mas Anto di Bekasi ya. Tapi sayangnya lagu ini bukan yang di request ya. Nanti abis ini, abis satu lagu ini aku puterin barisan abis tadi yang Ruang Baru, oke? Hey, ini kenapa ini pelanggan-pelanggan lama aku pada muncul ya. Aku seneng deh. Tadi ada Mbak Dina di Pandowo Harjo, sekarang ada Mbak Rini di Pakem. Hai, selamat malam ya Mbak Rintuls. Apakah Reba, semoga baik-baik saja, sehat-sehat juga. Terus kayaknya mau request lagu boleh langsung kasih tahu aja ya, mau request lagu apa. Yang penting lagunya tahun 2000-an sampai yang terbaru, mancanegara boleh, Indonesia juga boleh ya. Terus aku sapa juga ada Mas Dennis ya, selamat malam Mas Dennis. Mau request lagunya Batas Senja, kita usahakan lagi, nantian diputerin, ditunggu aja ya. Buat Sobat Fox malam hari ini, ini buat yang mau diet, gak boleh makan lagi Sobat Fox ya. Gimana sih tadi Arin bilangnya di awal, boleh makan ya, makan pokoknya makan malam Sobat Fox, jangan sampai asam lambung. Tapi terus sekarang giliran udah jam 10 bilangnya gak boleh makan lagi yang buat di, buat yang lagi diet ya. Omongannya gak bisa dipegang ya. Enggak gitu maksudku ya. Ini buat yang lagi diet, biasakan mengusahakan untuk mengurangi kalori ya. Nah, kalori yang masuk malam hari ini kan biasanya bisa menambah inilah, pokoknya jadi over gitulah Sobat Fox ya. Jadi bisa mungkin sih sudah stop ya, tidak makan ya. Kalau bisa sih kamu tidur sekarang juga. Tapi kalau belum bisa tidur, request aja, tapi jangan sambil nyemil juga Sobat Fox ya. Aku kayak orang bener deh nasehatin orang. Harusnya aku menasehatin diriku sendiri ya. Makan aja yang sehat-sehat ya, yang banyak seratnya gitu, yang bisa lebih cepat mengenyangkan gitu. Kayak misalkan makanan yang banyak seratnya sayur, buah ya, atau yang lebih pengen cepat kenyang itu protein. Entah ayam, mungkin nyemilin ayam ya. Anak saya tadi nyemilin ayam goreng sebelum saya berangkat. Sok-sokan. Padahal digigit sekali, abis itu dilepeh karena gak bisa ngunyahnya, gak bisa nelen. Terus, atau telur rebus. Nah, itu juga aman ya buat yang lagi diet. Semangat terus pokoknya apa yang kamu usahakan. Akhir-akhir ini Sobat Fox, entah kamu menginginkan berat badan yang ideal, bentuk tubuh yang ideal dengan cara diet, atau mengusahakan tidur lebih teratur ya, tidur dengan lebih nyenyak, gak insomnia dan lain sebagainya, semoga lancar-lancar goalsnya bisa segera tercapai, oke? Peluk jauh dari aku. Next song Sobat Fox, aku puterin satu lagu dari Corinne Bailey Rae with Like a Star. Abis itu Barsana Bestandi yang Ruang Baru ya, buat Mas Anto ya. Buat Sobat Fox yang pengen request dan belum request, silakan langsung aja ke aplikasi Fox Radio atau bisa ke live TikToknya Fox Radio Jogja, dan bisa di 0887 1881053
1: Fox Lowdown.

0: Fox Radio Jogja. Workout over burnout.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal, menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal, kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Fox Slowdown.

0: paksa ya iyalah. Masa say yes to hell? Nggak bercanda ya. Ini ada Mbak Rini tadi katanya merequest David Bayu segalanya itu. Kamu boleh enggak ya? Aku cari dulu ya, boleh apa enggak? Aku cari dulu ada apa enggak ya. Kalau ada nanti aku puterin, kalau tidak masuk ya udahlah ya. Ganti apa? Mau ganti apa Mbak Rini ya? Mbak Rinto. Ini katanya tadi baru aja aku ngelih loh, padahal katanya makanlah gas lah madiang gedean langsung ya. Next song Sobat Fox, aku punya satu lagu yang ini aku jarang banget muterinnya, tapi sekalinya pengen muterin harus aku puterin gitu, karena lagi pengen aja dengerinnya ya. Langsung aja kalau gitu, this is Beach House with Space Song.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak Sanga-Sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995. Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Fox, slow down.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sangat-sangat adalah transformasi dari ketus-kutus. Barusan aku puterin satu lagu dari Batas Senja, kita usahakan lagi ya. Kalau misalkan tidak hari ini, masih ada minggu depan. Kalau misalkan gak ada minggu depan, masih ada bulan depan. Dan lain sebagainya ya. Next song, ada lagunya Billie Eilish with What Was I Made For, Sobat Fox. Fox Slogan.

Kayaknya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: pasangan, sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan.

0: La part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Fox, slow down.

Masih barengan sama Nindi Aristika di Fox Lowdown, Sobat Fox ya. Ini buat yang udah siap-siap mau bubuk cantik ya, mau bobo. Ini rasanya kurang cantik kalau misalkan belum skincare-an, iya gak sih? Iya kan? Kalau cowok bobo ganteng ya. Makanya jangan lupa skincare-an dulu Sobat Fox ya. Ada step-stepnya nih buat Sobat Fox yang belum tahu step-stepnya. Ini kalau misalkan pakai skincare dari Sanga-Sanga, yang pertama adalah pakai facial wash-nya, ya kan? Terus kalau misalkan Sobat Fox pengen deep cleansing, pakai maskernya. Maskeran dulu Sobat Fox ya, pakai Sanga-Sanga face mask. Tapi Sanga-Sanga face mask cukup di

0: pakai 2-3 kali dalam seminggu saja, nggak usah tiap hari ya. Nah, abis pakai masker, dibilas dulu sampai bersih. Nah, baru ini yang terakhir yang gongnya banget nih Sobat Fox, yaitu pakai natural face cream dari Sanga-Sanga. Nah, buat Sobat Fox mungkin yang punya keluhan atau masalah wajah lagi kering, kusam, mulai muncul garis halus, ini jawabannya Sobat Fox ya. Krim wajah alami yang memang punya kandungan super lengkap, ada avocado oil, shea butter, aloe vera, yang memang ampuh banget melembabkan serta menghaluskan kulit kamu seharian Sobat Fox ya. Nggak cuma itu, kandungan temanu oil, vitamin E, serta ekstrak lemon dan pepayanya kaya akan antioksidan. Kombinasi ini pokoknya mantep banget buat mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini ya. Tunggu apa lagi? Dapetin langsung kulit sehat ya, kenyal dan awet muda dengan Sanga-Sanga Natural Face Cream. Cari produknya sekarang juga di Fox Radio Jogja, di Sangasian, Marketplace Sanga-Sanga, serta di mitra resmi ada di Apotek K24, Kimia Farma, serta Century ya. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: Fox, slow down.

0: 105,3 Vox Radio Jogja, your soul, your hit, sang-sang adalah transformasi dari kutus-kutus sobat Vox ya. Masih barengan sama Nindya Ristika tentunya di Vox Lowdown. Dan gak kerasa ternyata ini sudah tanggal 10 September ya. Kemarin tanggal cantik 99 ya, sekarang 10-9. Ini tinggal, berarti September itu 30 ya kan, bukan 31 kan. Berarti tinggal 20 hari lagi kita akan melalui bulan September ini. Gak kerasa ya. Pokoknya kalau dalam 1 tahun udah melewati atau sudah bertemu ya dengan bulan yang berakhiran dengan berakhiran ber ya, kayak September, Oktober, November, Desember, itu rasanya udah singkat banget sobat Vox. Percaya gak percaya, itu yang kurasakan ya. Aku sapa dulu buat yang masuk malam hari ini di WhatsApp. Selamat malam, ini buat Mbak Eri. Hai, request lagu Cinta Sejatinya BCL. Terima kasih Anin cantik, kalau pulang hati-hati ya. Siap, terima kasih banyak Mbak Eri. Aku cari ya lagunya Bunga Citra Lestari ya, yang apa tadi judulnya, Cinta Sejati ya, Cinta Sejati bener ya. Apakah ada ya, kalau misalkan gak ada aku puterin lagu BCL yang lain gak apa-apa ya. Oke, aku puterin yang agak-agak lama deh ya kan. Ini ada Sunny ya, Cinta Pertama, atau apa lagi ya, atau Karena Aku Cinta Kau, atau Kecewa. Boleh ya. Buat sobat Vox yang pengen ikutan request juga boleh banget ya, silahkan kasih tahu ke Arin aja pengen diputerin lagu apa. Yang penting lagunya tahun 2000-an sama yang terbaru Indonesia mancanegara juga boleh banget ya. Silakan langsung dikirim di 087188 1053, atau sobat Vox bisa ke Vox live TikToknya Vox Radio Jogja ya, karena kita masih live sampai dengan nanti jam 12 malam. Sobat Vox juga bisa ke aplikasi Vox Radio.
1: Vox Lowdown.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: di Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun gersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Fox, slow down.

0: That was Taylor Swift with Dear John, Sobat Fox ya. Apakah ini untuk John Pantau? Atau untuk John siapa? Next song Sobat Fox, hari punya satu lagu dari Joji with Glimpse of Us.
1: Fox Slowdown on 105.3.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: renowned.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
3: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga Sanga Villas and Resort, part of Sanga Sanga Hospitality.
4: Fox, slow down.

mulai banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Ada Doni Maula dengan Daur Hidup Sobat Fox ya. Orang hidup tuh memang jalannya gak gitu-gitu aja atau statis Sobat Fox, tapi juga dinamis ya. Kadang memang ada kalanya kita di atas, kadang di bawah. Kadang ada kalanya kita sehat, ada kalanya juga pas lagi ambruk alias lagi gak fit gitu Sobat Fox ya. Nah, kalau Sobat Fox kerasa akhir-akhir ini gak enak badan ya, karena aku ngerasanya setiap malam ini, akhir-akhir ini malam hari tuh entah kenapa lebih dingin ya dari hari biasanya Sobat Fox. Nah, buat Sobat Fox yang merasakan hal serupa seperti Anin ya, ini adalah alarm tubuh kamu, berarti waktunya kamu semakin rajin harusnya untuk baluran minyak balur sanga-sanga, iya kan? Karena sebenarnya minyak balur sanga-sanga sendiri disarankan atau dianjurkan untuk dipakai sebelum kerasa sakit Sobat Fox ya. Ada di mana aja sih titik-titik pembalurannya supaya minyak balur sanga-sanga ini manfaatnya terasa maksimal di tubuh gitu ya. Ada di dua tempat wajib ya, dua area wajib, yaitu adalah di sepanjang tulang belakang sampai dengan tulang ekor, yaitu dari mulai dari tengkuk ya sampai dengan tulang ekor Sobat Fox, kemudian di telapak kaki, sela-sela jari kaki, dan satu lagi Sobat Fox di area yang Sobat Fox kerasanya kurang nyaman. Nah, silakan baluran malam hari ini supaya tidurnya lebih nyenyak lagi, lebih pulas lagi, dan supaya gak kedinginan karena ada efek menghangatkannya Sobat Fox ya. Ada dua varian, ada yang ultimate, ada yang klasik. Bedanya ada di bahan. Yang klasik 77 jenis herbal pilihan, sementara yang ultimate 140 jenis herbal pilihan plus 30 essential oil pilihan. Kalau wanginya lebih wangi yang ultimate karena ada aroma flowery dari bunga pudak, daun pudak ya, kemudian lavender dan juga mintnya. Kalau yang klasik aromanya sama seperti kutus-kutus dulu racikan babe, aroma khas rempah-rempah Sobat Fox ya. Silahkan dapatkan keduanya ya, pastinya di reseller terpercaya, kemudian di mitra resmi kami ada di Kimia Farma K24 serta Century. Dan Sobat Fox bisa beli langsung juga di Fox Radio Jogja, alamatnya ada di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Terus Sobat Fox juga bisa check out ya di live TikTok nya @sanga-sanga Fox Jogja Sobat Fox ya, @sanga-sanga Fox Jogja. Di sana biasanya banyak banget promonya dan bisa langsung tanya-tanya sama host live-nya, ada Jojo sama Desi Sobat Fox ya. Pastinya Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Fox Lowdown.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: sanga sing ada lawan.
1: Alhamdulillah, insya Allah sudah waktunya kita wujudkan niat umroh, Bu.
2: Iya, betul. Jadinya kita berangkat umroh dengan travel mana, Pak?
1: Kemarin, Bapak sudah cek dan dapat biro umroh yang terpercaya.
2: Alhamdulillah, Pak. Yang penting kita harus berhati-hati. Jangan tergiur dengan harga murah. Takutnya nanti kita malah tertipu dan terlantar.
1: Betul, Bu. Makanya kita pilih biro umroh Samira, yang sudah berpengalaman lebih dari puluhan tahun, dan pelayanannya terbukti memuaskan.
3: Jangan tunda lagi. Segera wujudkan impian beribadah ke Tanah Suci dengan nyaman dan aman bersama Samira. Dengan DP 10% saja, sudah bisa berangkat umroh. Samira, biro umroh yang terpercaya, memperoleh 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Menyediakan pilihan paket umroh dan city tour lengkap. Segera daftar dan amankan kursi keberangkatan Anda. Info selengkapnya hubungi nomor ponsel 0821-1415-5511. Ingat ya, 0821-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
1: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
4: Staycation bareng yuk, enak kali ya rame-rame.
5: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget, males ribet ah.
4: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga, namanya Shinta Dewi Villa. Nih,
5: ih, di mana nih? Gede banget, kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih, sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
4: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
5: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
4: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
5: Eh, apa tadi Instagram sama TikToknya?
4: Follow dong Instagramnya, @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
6: Shinta Dewi Villas, bareng Sangasanga Hospitality.
0: Fox, slow down.

0: Plus malam Sobat Fox, waktunya ini dia Rizika untuk pamitan. Terima kasih banyak sekali lagi sudah menemani Anin ya. Besok ketemu lagi. Anin pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.
1: Fox Slowdown on 105.3.

Andres Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

0: Happy anniversary, Umi. Ini kadonya barokah Allah ya, Umi ya. Udah berapa tahun sih Umi sama Abi?
1: 22 tahun.
0: Masya Allah.
1: Ini mah tuh minyak kesukaan Umi.
0: Iya, kan sama Abi juga suka pakai minyak ini.
1: Saya gak mau minyak sangat-sangat tuh enak. Hangatnya tuh relax.
0: Bener kan? Anniversary ini bisa menghangatkan.
1: Iya. Cukup dioles aja ya, jangan yang lain.
0: Terus aku tuh mau tanya Umi.
1: Apa.
0: Kan sekarang nih anniversary yang ke-22. Kok bisa sih awet sampai 22 tahun?
1: Takdir.
0: Selain takdir.
1: Iya. Iya gitu, harus ada usaha dari keduanya, kata anak sekarang mah harus ada effortnya,
0: ada effort gitu, ya. Kan? Terus kan kemarin Uma kan ngobrol-ngobrol sama Abi juga kan, jalan gitu. Kemarin itu kan Umi tahu kan waktu Uma jalan-jalan sama Abi. Nah, itu tuh kan Umi nanya Uma nanya juga nih ke Abi. Abi apa sih yang bikin Abi tuh akhirnya memilih Umi, asik.
1: Sama kan Abi.
0: Katanya Abi, soalnya Umi itu green flag.
1: Green flag teh apa? 22 tahun yang lalu.
0: Tapi Abi berarti ngeliat, so aku juga kaget kok. Abi bisa jawab green flag ya?
1: Emang apa cina green flag? 22 tahun yang lalu kayaknya belum ada green flag, red flag gitu.
0: Adanya red and white, merah putih itu bendera kita sendiri.
1: Iya, bener gitu.
0: Gitu katanya, green flag. Terus habis itu katanya, Umi tuh sabar. Padahal perasaan enggak ya, Mi?
1: Kayaknya itulah ya.
0: Kayaknya Abi sering dimarahin gak sih, Mi?
1: Sesabar-sabarnya perempuan berbeda dengan sabarnya laki-laki. Definisi sabar perempuan tetap pasti ada ngomel-ngomelnya.
0: Nah,
1: iya kan?
0: Iya,
1: emang Uma sabar?
0: Kalau Uma sih sabar 1 detik doang.
1: Okay. Iya, itu. Umi bilang gitu. Aduh.
0: Iya. Nah, terus kan berarti Uma jadi pengen belajar juga gimana sih caranya supaya Uma tuh juga bisa membina rumah tangga yang panjang sama suami.
1: Iya
0: kan?
1: Iya benar-benar.
0: Gimana bener. Gitu supaya bisa jadi istri calon ahli surga.
1: Asik. Rada berat ya hari ini. Jadi pasti yang lain juga banyak tuh teman-temannya Uma sama teman-temannya Umi. Ada ya anak-anak Umi,
0: anak-anak online.
1: Jadi kita mau bahas apa nih?
0: Nah itu tadi gimana caranya supaya kita ini sebagai perempuan-perempuan istri-istri itu bisa jadi istri ahli surga. Ya gak usah ahli-ahli banget, gak apa-apa deh, moderate deh lumayan.
1: Seenggaknya ada value-nya, ada tujuannya, bahwa tujuan kita adalah ke surga gitu ya. Nah itu memang yang harus diutamakan tuh yang nomor satu adalah ada niat.
0: Ada
1: niat buat mempertahankan rumah tangga itu sampai ke surganya Allah nanti. Bukan hanya sekedar jodoh di dunia aja, tapi harus jadi jodoh untuk di akhirat nanti.
0: Jadi dunia dan akhirat gitu ya. Makanya kan ada istilah-istilah tiljannah gitu ya. Maksudnya sampai surga.
1: Ya maksudnya sampai surga. Kan itu tuh harus diperjuangkan dari kedua belah pihak. Satu pihak juga boleh gitu.
0: Ya, Umi tapi punya susah teman. Gak sih berjuang sendiri.
1: Nah
0: ya?
1: Itu Umi tuh punya teman ya. Dia itu manut banget sama suaminya. Jadi memang gak neko-neko pokoknya. Gak macam-macam. Memang ciri wanita masuk surga tuh, ahli surga tuh cuma 4 poin ya.
0: Apa tuh 4 poin?
1: Poinnya, salah satu poinnya adalah manut sama suami. Itu. Tapi itu susah banget Uma.
0: Banget nih
1: ya kan?
0: Dulu kan Uma tuh sebelum nikah kan ada hadis nih, perempuan bisa memasuki surga lewat pintu mana saja. Puasa, tidak berzina, apa sama yang satu lagi, patuh sama suami.
1: Betul.
0: Terus kan Uma mikirnya gini, gampang. Bisa lah, puasa mah bisa.
1: Gampang
0: gitu ya. Giliran sampai bagian patuh pada suami.
1: Sesederhana ya, kita mau pergi nih Umi, hati-hati, jangan lupa pakai jas hujan. Kayaknya udah mendung, enggak lah gitu ya.
0: Iya bener.
1: Sudah pakai jas hujan kan, kalau hujan kadang di tengah jalan kita, udahlah gak usah, bentar lagi juga sampai.
0: Iya bener.
1: Patuh kan berarti sama suami kan.
0: Itu berarti termasuk gak taat.
1: Gak patuh kan.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Iya nah, ini sederhana banget sebetulnya ya, sederhana sekali gitu ya. Itu baru yang sifatnya dunia, belum yang sifatnya akhirat. Misalnya maksudnya tujuannya untuk ibadah, misalnya kayak gini, suami bilang, udah nih nggak usah ofiti-ofitian lah, itu nggak usah didengerin omongan tetangga-tetangga julid di sekitar kita, udah biarin aja lah gitu ya. Tapi apa yang kita lakukan biasanya?
0: Gak bisa dong Abi, dia sangat menyakiti hatiku. Kok kamu malah belain tetangga sih? Gitu kan Mi?
1: suami, kita nurut selama itu memang mendekatkan kita pada Allah. Artinya adalah sebuah proses atau nasihat untuk taat kepada Allah. Hmm. Bukannya jangan pakai jilbab lah, dibuka aja jilbabnya.
0: Oh, itu enggak boleh.
1: Itu enggak boleh. Hmm. Itu mah akan melanggar apa yang disyariatkan oleh Allah. Hmm. Tapi kalau selama, nah yang disuruh tuh yang baik-baik aja. Nih, jangan main sama ibu itu, yuk kayaknya toksik ya. Gitu. Enggak kok, Bi. Dia baik-baik aja gitu. Nanti Umi bisa mempengaruhi dia.
0: Enggak yang Masya Allah, sombong.
1: Iya, kayak gitu kan. Jadinya bikin kita kayak kita kayak enggak nurut ya sama suami gitu. Nah, itu yang Allah bisa murka karena ridonya kita kalau udah nikah nih Uma, Umi dan anak-anak online Umi tuh ya yang udah nikah, ridonya kalian itu ada di ridho suami. Wow. Waktu sebelum nikah nih yang masih pada jomblo bahagia,
0: jomblo bahagia.
1: Bukan Jonas ya, jomblo Jesus gitu ya. Ini kalau ada yang Jonas juga enggak apa-apa. Dengerin ya. Yang namanya kalian ridhonya Allah itu ketika kalian belum nikah ada di orang tua. Kalau orang tua ridho dengan apapun yang kalian lakukan, maka Allah akan ridho.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau suami, kalau udah nikah suami, ketika suami ridho dengan apapun yang kalian lakukan, maka Allah juga akan ridho.
0: Tapi ya itu tadi ya, Umi, kan memang tantangannya jadi besar banget gitu ya, untuk bisa patuh terhadap suami. Apalagi kan yang namanya suami istri ini pasti punya dua kepala berbeda.
1: Bener.
0: Dua pikiran berbeda, iya. Cara membesarkan orang tuanya juga berbeda. Otomatis budayanya betul. Juga beda. Nah terus gimana tuh Umi, misalnya kita punya perbedaan pendapat nih sama suami kita, biar kita gak terus jadi menyakiti hatinya gitu, itu gimana Umi? Tapi kita juga gak mau kehilangan diri sendiri ya, jangan terus jadi kita kayak gengge gitu, tapi akhirnya kehilangan diri sendiri.
1: Sebetulnya goalnya tuh gampang banget ya, dan kita semua tahu ketika kita sudah menerima kondisi suami kita, nih Uma, Uma udah nerima tuh apa yang kayak gitu ya, udah nerima itemnya, udah menerima
0: itemnya plus manisnya ya,
1: manisnya ya, itemnya dulu.
0: Okay.
1: Udah menerima silent treatment kadang-kadang, gitu kan, udah menerima telenornya dia, gitu, udah bisa senyum dengan semua yang Uma nggak suka. Berarti sudah ada penerimaan.
0: Okay.
1: Kalau sudah ada penerimaan, ya udah gak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Ih kok dia item sih? Ih tapi dia manis. Udah dasarnya abah itu teledor banget. Ih tapi kok dia perhatian.
0: Pasti jadi selalu ada ini ya, sisi positifnya.
1: Bener,
0: ya?
1: Ada selalu, itu tuh berkaitan. Ada hal yang kita cintai, tapi ada hal-hal yang melukai kita.
0: Mm-mm.
1: Kalau kita berani untuk mencintai, berarti kita juga harus siap dilukai.
0: Wah berat, tapi kan dilukai itu sakit Umi.
1: Tapi mau gak mau, sebab kita berani
0: itu
1: mencintai.
0: Itu emang gimana ya, memang sepakat. Fitrahnya kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Di dunia ini tuh, kalau kita berani mencintai juga harus siap untuk dilukai juga. Kayak
1: atau
0: gitu.
1: Terlukai dengan sikap kita mencintai orang tersebut. Sebab apa? Ketika kita mencintai seseorang, kita akan berharap seseorang itu melakukan hal yang sama pada
0: iya,
1: kita.
0: Iya, jadi kan kita pengennya di effortin juga ya, kan.
1: Padahal kan gak gitu loh, dalam hubungan rumah tangga harus kayak gitu. Bahkan kalau kita mindsetnya kayak gitu, aku menikah untuk biar bahagia. Kebahagiaan yang dihasilkan itu cuma semu.
0: Okay.
1: Ketika suamimu suatu saat kemudian chatting sama perempuan lain, mending sama perempuan ya, sama laki-laki lain.
0: Alhamdulillah.
1: Itu sakit hati, darah tuh rasanya mendidih naik ke atas, pusing, pening, kok bisa gitu ya kan?
0: Oke, okay, nah nanti kita akan bahas juga nih okay. Umi, ini kan baru permulaan ya Umi. Itu tadi sifat yang pertama adalah
1: taat pada suami
0: ini ya. Salah satu ciri-ciri perempuan ahli surga itu dulu ya teman-teman Uma. Nanti yang lainnya akan kita dengerin lagi di sesi berikutnya, tetap di podcast Uma dan Umi.

Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Canggu Villas is a part of Sangasanga Hospitality.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.

0: lagi di podcast Uma dan
1: Umi.
0: Wah, Masya Allah, ini yang dengerin hari ini para istri-istri calon ahli surga.
1: Amin.
0: Semuanya, ya kan? Amin.
1: Berarti
0: yang penting udah dapat dulu nih,
1: iya,
0: untuk apa namanya tadi, patuh kepada suaminya.
1: Berarti rajin bersyukur ya?
0: Rajin bersyukur, benar.
1: Alhamdulillah suamiku.
0: Karena suami itu ada aja gitu ya.
1: Kalimat yang diucapkan alhamdulillah suamiku walaupun hitam tapi ada manis-manisnya,
0: walaupun silent treatment tapi perhatian.
1: Ya kan, itu kan
0: ada pokoknya, aja gitu soalnya,
1: pokoknya ahli syukur aja. Kadang pasangan surga itu yang satu ahli syukur, yang satu ahli istighfar gitu kan, yang satu selalu bersyukur alhamdulillah, yang satu astagfirullahaladzim,
0: tinggal pilih aja mau jadi yang mana.
1: Gitu ya.
0: Kalau apa namanya, Uma-Uma kayaknya bagian sabarnya gak sih, Mi?
1: Uma sabar. Oh, oke. Okay.
0: Ya, jangan deh enggak percaya gitu dong.
1: Iya, Umi berdoa semoga Allah memberikan kesabaran, kelapangan hati,
0: amin,
1: sama Uma,
0: amin,
1: gitu,
0: amin,
1: ya.
0: Allah. Terus apalagi nih, Mi? Sifat-sifat perempuan atau apa, istri ahli surga selain tadi taat?
1: Ibadah sholat lima waktu ya, sholat lima waktu ini menjadi patokan seseorang terkategori masuk surga atau tidak gitu ya. Jadi kalau kita ingin jadi seorang istri yang masuk surga, ya berarti sholatnya jangan ditinggalin. Kadang perempuan itu ujiannya banyak, lagi di jalan kena pipis ya, atau
0: ya,
1: apa ya,
0: benar,
1: kan kayak gitu ya. Tapi semoga
0: make up-nya masih on.
1: Nah itu, males
0: sih. Males make up, males.
1: Iya, sekarang kan kayaknya banyak juga yang make up sudah halal ya, gitu ya.
0: Iya, tapi tetap untuk harus dihapus.
1: Iya. Artinya meminimalisir yang enggak halal-halal,
0: iya,
1: tadi
0: benar,
1: kan
0: benar.
1: Ketika kita memilih make up.
0: Sekarang ada nail art juga,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Jadi banyak banget ya.
0: Banyak hal yang bikin perempuan itu cantik.
1: Semakin males.
0: Terus kalau mau sholat jadi ribet nih, gitu.
1: Ya makanya dipilihlah yang halal-halal dulu, setidaknya itu meminimalisir. Nanti kalau tiba waktunya sholat, ya harus dihapus,
0: dicopot,
1: wudhu lagi, gitu kan ya, seperti itu. Ini tuh kayak, ya kamu kan pengen cantik, cantik itu pasti ada effortnya dong.
0: Iya, bener.
1: Iya kan? Tapi kalau nggak mikirin cantiknya itu, pengennya sih tengah-tengah ya. Gimana orang melihat kita tetap cantik, tapi jangan menyusahkan kita ketika kita sholat.
0: Mau beribadah.
1: Gitu, ya kan, Uma. Jadi hati-hati nanti kalau misalkan Uma lagi mau perform gitu ya. Jangan sampai
0: meninggalkan sholatnya.
1: Gitu, karena ini tiang banget, fondasi banget.
0: Nah,
1: gitu.
0: Ini sholat ini ngaruh gak sih, Umi, ke misalnya nih kita yang menjadi lebih sabar menghadapi
1: sholat? Oh iya dong, bener.
0: Lebih kona'ah,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Jadi sholat itu menjadi rambu kita ketika kita mau menjalankan kehidupan ini. Dia pengen, karena yang harus pertama kali diperbaiki ketika hidupnya bermasalah adalah sholatnya.
0: Berarti misalnya nih, dalam rumah tangga terjadi huru-hara dar-dar-dar.
1: Coba cek sholatnya kayak gimana.
0: Oh, kita harus cek sholatnya,
1: iya,
0: kita, atau sholatnya suami, atau gimana tuh, Mi?
1: Iya, idealnya kan dua-duanya, tapi kadang ya, yang ngerasa rumah tangganya bermasalah itu biasanya istri duluan. Karena kalau lebih banyak pakai perasaan, kok rumah tanggaku kayak gini, emang kayak gimana sih? Misalkan Umi cek ya, ada yang bilang kayak gitu, Umi rumah tanggaku kayak gini, kayak gimana, coba Umi cek dulu. Padahal kayaknya biasa aja, cuman si istri ini overthinking terhadap suaminya. Kenapa? Ternyata orang tuanya itu dulu sering cekcok gara-gara ada orang ketiga, gitu ya. Jadi dia punya trauma, punya pikiran, jangan-jangan suamiku sama, gitu.
0: Jadi ketakutan ya,
1: iya. Terus Umi recheck tuh sama suaminya, emang kata bener ya rumah tangga kalian lagi gak baik-baik aja? Enggak kok, Mi, baik-baik aja. Harus recheck.
0: Udah capek-capek ya suami, istrinya mah ngerasa ya, suaminya mah kagak ngerasa.
1: Jadi kan kadang-kadang kayak gitu ya. Jadi akhirnya gini, Umi selalu bilang bahwa ya udah, siapapun yang duluan curhat ya, misalkan istri, ya udah Umi kuatin istrinya dulu. Ya udah, kamu sekarang fokus sama diri kamu sendiri, fokus dulu sama Allah. Jangan dulu mikirin suami kamu. Fokus diri kamu dulu, perbaiki sholat kamu dulu, perbaiki kedekatan kamu dulu sama Allah. Seberapa dekat sih kamu sama Allah? Dilihat, setiap kali ada masalah yang kamu curhatin itu adalah Allah, atau kamu upload status
0: atau media sosial.
1: Iya.
0: Jadi media sosial lebih cepat daripada sujudnya kita.
1: Ya kan, ya. Tapi kalau sesederhana aja kamu curhat sama Allah, ya Allah, aku khawatir suamiku diambil pelakor, gitu ya. Kamu curhatnya sama Allah, gitu. Sosmednya nanti lagi, setiap detik, setiap ucapan itu ngadunya ke Allah. Berarti yang ada dalam hati kamu itu memang Allah.
0: Berarti 5
1: senti di depan, ya? 5 senti di depan kepala kamu, otak kamu itu adalah Allah. Berarti itu yang menunjukkan bahwa kamu memang berarti dekat sama Allah gitu ya. Okay. Selain itu adalah ibadah-ibadah yang lain, tadi sholat. Kalau ternyata kamu rajin sholat, udah ibadah yang wajib dilakukan, ibadah yang sunnah juga dilakukan, kurang apa lagi sih gitu, iya, ya bener. Di mata manusia, coba cek sholatnya pakai hati
0: atau cuma ritual. Jadi sholatnya kayak nge-gym ya,
1: gitu ya. Tapi hatinya nggak ikut sholat, hatinya nggak khusyuk, hatinya nggak connect to Allah, gak
0: mana mepet-mepet Allah. Lagi waktunya. Abis nonton drakor, nanti dulu satu episode lagi nah, gitu ya.
1: Atau gini ya, oh cut dulu deh, nonton dulu. Terus udah gitu lagi, Assalamualaikum. Gitu ya.
0: Nah, kok kayak bisa membaca pikiran ya Umi?
1: Gitu kan, kebiasaannya emang kayak gitu tuh. Ya sih sadar kayak gitu, tapi susah Mi. Ya udah yang penting sholat dulu. Targetnya dikejar dulu, sholatnya jangan sampai bolong.
0: Okay.
1: Itu masih okay. Daripada drakor nanggung, udah 3:30 lagi asar. Udahlah gak apa-apa, mendingan sekalian aku madepin dosa. Apa gitu.
0: Ada juga sih yang kayak gitu.
1: Ada juga tuh, daripada kayak gitu kan kamu better ya.
0: Bener-bener.
1: Kamu tetap menjalankan sholat.
0: Meskipun, ya masih sempurna sholatnya ya. Oke, okay, jadi tadi patuh, sholat, terus apa lagi nih?
1: Ibadah di bulan Ramadan, saum. Ini pasti, ya kalau perempuan memang rada susahnya adalah karena dikasih keistimewaan yaitu haid ya. Nifas belum lagi ya.
0: Iya.
1: Kan, ayo Uma udah bayar belum utangnya.
0: Udah di video.
1: Ngelahirin, menyusui, itu yang menjadi faktor pemberat perempuan ketika menjalankan
0: ibadah. Kan jadi banyak banget di bulan utangnya.
1: Iya. Tetapi kan Allah udah ngasih rukhsah, Allah udah ngasih keringanan. Kalau kamu begini kondisinya, boleh begini. Jangan cari alasan. Udah pokoknya jalanin yang bisa kamu lakukan di bulan Ramadan itu. Ketika tidak sedang hamil, ketika tidak sedang haid, berarti harus dipatuhi dong ibadah Ramadan, saum di bulan Ramadannya gitu ya. Ini tuh jadi tantangan tersendiri buat perempuan. Karena kayak, oh capek, oh haid, belum lagi PMS dan lain sebagainya ya. Tapi ini tetap harus dijalankan ya. Atau gak bisa 30 hari, ya udah. Bisanya gimana? Karena ada beberapa orang yang aku kan pekerja, Mi.
0: Ada yang kayak gitu. Atau ada juga capek. Yang sakit misalnya.
1: Idealnya adalah, apapun pekerjaan kamu, seberat apapun pekerjaan kamu, tetap puasa. Idealnya. Tapi kalau belum sanggup, kadang gini ya, belum sanggup gak apa-apa kan, kata Umi juga boleh.
0: Kan? Jadi ngegampangin.
1: Kan targetnya adalah pengen disayang Allah atau enggak.
0: Iya
1: kan, jangan disayang suami, disayang Allah. Kalau disayang suami, belum tentu suami juga akan memberikan balasan yang sama.
0: Dan belum tentu juga mungkin suaminya tuh ngelihat effort kita ya.
1: Nah gitu kan, itu makanya sakit hati yang disengaja ketika kita
0: berharap pada manusia.
1: Gitu ya. Ibadah di bulan Ramadan, apa puasa di bulan Ramadan gitu khususnya ya. Kalau yang tarawih kan sunnah, tapi kalau wajib itu adalah puasa. Itu dilakukan. Okay. Yang selanjutnya adalah menjaga kemaluan, kehormatan diri.
0: Nah itu bentuknya kayak gimana tuh Mi?
1: Ya tidak menjual, tidak berinteraksi berlebihan dengan
0: lawan
1: laki-laki.
0: Jenis.
1: Iya.
0: Tidak mendes gitu ya.
1: Apalagi sampai yang apa itu namanya? Punya pil gitu ya.
0: Pil. Pria idaman lain. Diperjelas gitu. Lagi.
1: Ya sekarang mah ngeri ya lihat di sosmed banyak banget perempuan-perempuan
0: kasus-kasus yang mengerikan itu nauzubillah min dzalik ya Mi.
1: Umi kemarin habis curhatin Tete. Saya suami saya selingkuh. Wow, bayangan Umi selingkuh itu udah sampai pada hubungan ranjang gitu ya. Kayak gimana selingkuhnya? Nge-chattingan doang, tapi chattingannya ini berlebihan. Tapi jawaban si suaminya biasa aja ya, general. Tapi ya perempuannya ini, na'udzubillah min dzalik katanya gitu. Udah sampai buka-buka baju nunjukin. Jadi yang ganjen siapa? Perempuannya.
0: Harus harus diblokir selamanya sih.
1: Nah itu gitu. Jadi memang harus hati-hati. Kita suka tergelincir atas nama kurang kasih sayang dari suami, kadang melampiaskannya pada hal-hal yang tidak dibenarkan sesuai dengan
0: malah pada suami orang.
1: Pada suami orang gitu, ngerasa
0: jangan
1: cocok.
0: Sampai kayak gitu ya.
1: Sampai kayak gitu.
0: Ini juga ada banyak kasus-kasus sih dari teman-temannya Uma. Nanti kita bahas di segmen ketiga ya, Umi ya. Nanti Uma bacain. Untuk temannya Uma yang lain juga yang mau curhat juga ke Umi, boleh nanti curhat melalui Instagram kita di @UmaUmiPodcast. Okay, nanti akan kami bacakan di sini. Jangan kemana-mana, tetap di Uma dan Umi Podcast.

0: kasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
2: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci. Tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
3: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Balik lagi di Uma dan Umi Podcast. Dan tadi kita udah bahas ada beberapa permasalahan curhatan dari temannya Umi tadi kan, yang ada cewek ganjen ngechat suaminya gitu. Nah ini juga ada beberapa nih pertanyaan dari temennya Uma. Yang ini dari Eka nih. Umi, gimana kalau suami jarang membantu pekerjaan rumah sementara istrinya juga pekerja dan udah ngerasa kecapean banget? Kalau nih istrinya akhirnya marah dan mengeluh, apa itu berarti dia belum menjadi istri yang sabar dan ahli surga?
1: Sabar itu bukan berarti tidak mengeluh, sayang. Udah kayak dracin aja. Ya. Iya, zaman Umi mah telenovela.
0: Karena udah dracin, udah beda zamannya Umi.
1: Ya, sama itu, India
0: dulu. Sama India, bener. Terus nanti zoom in, zoom out, zoom in, zoom out.
1: Soalnya lari-lari, nangis tapi nyanyi-nyanyi gitu. Ya, gimana?
0: Nah, ini gimana nih?
1: Ya, jadi sabar itu bukan berarti dia tidak mengeluh, karena dia itu manusia. Bukan malaikat kan?
0: Iya.
1: Ya, bahkan ya istri Nabi pun kan saling curhat dan saling mengeluh gitu.
0: Bahkan itu selevel istri Nabi.
1: Iya ya? Gitu kan, ada ngerasa capek, walaupun ada yang disampaikan, ada yang enggak gitu. Fatimah juga ya ngasih kode, katanya capek sebetulnya ya, pengen minta khodimat gitu, minta yang ini, tapi gak tega ngomongnya gitu ya. Jadi sebetulnya ketika kita menyampaikan apa yang kita rasakan, itu namanya asertif. Kita capek, kita sampaikan, aku kok capek ya. Iya wajar kamu ngomong kayak gitu. Justru bagus ketika kamu bisa menyampaikan, menceritakan rasa lelah kamu pada suamimu. Ayah, aku capek loh tadi kayak gini. Aduh, pegel nih. Ayah, aku pusing. Ayah, aku ini, aku itu. Nah, harapannya si suami tidak menganggap ini adalah ocehan-ocehan istri yang bikin gak enak di telinga.
0: Ribitin aja loh, gitu ya.
1: Kan juga aku tuh kerja loh. Lu kira kita rebahan di rumah.
0: Lebih rata drama suaminya ya.
1: Iya, dia gak mau kalah kan. Kebanyakan kan kayak gitu ya.
0: Nah, itu yang bikin lebih capek lagi,
1: lebih capek
0: kan.
1: Lagi. Jadi percuma, kita tuh cuma pengen berbagi rasa. Tapi laki-laki yang ada di Indonesia khususnya tidak banyak yang bisa menerima kondisi ini gitu. Jadi nih ya, buat anak laki-laki Umi nih, ketika nanti kalian menikah, istrimu mengeluhkan rasa capeknya, istrimu mengeluhkan pusingnya, penatnya, dan lain sebagainya, gak usah banyak komentar. Jangan adu nasib, capeknya juga aku, gak usah. Cukup didengarkan, atau dipeluk, diusap kepalanya.
0: Itu udah cukup ya, Mia?
1: Cukup.
0: Ditransfer, lebih cukup lagi. Langsung sembuh capeknya.
1: Oke, capek ya, oke. Sebentar ya. Coba cek saldonya.
0: Masya Allah, Umi udah sembuh, Umi capeknya langsung gitu ya, Mi ya?
1: Pasti. Seneng ya kalau kayak gitu ya. Makanya ya, kalau mau menikah itu juga jangan lupa kemapanan ekonomi harus dilihat dulu ya.
0: Juga ya.
1: Tapi bukan berarti harus berlebihan ya. Aku maunya nikahnya kalau penghasilanku udah 200 juta per bulan.
0: Waduh, agak susah. Gitu.
1: Agak susah.
0: Mau melakukan kejahatan apa?
1: Gitu ya. Jadi boleh tadi ngeluh.
0: Jadi,
1: ya.
0: Jadi marah, ngeluh itu oke. Nah, marahnya nih sebatas apa nih?
1: Nah, jadi ketika kita tuh boleh loh bilang marah. Yang kita nggak boleh itu adalah marah-marah.
0: Oke. Jadi kalau marah boleh, marah-marah nih yang nggak boleh.
1: Bi, aku marah loh, Bi. Datar dong. Bi, aku marah. Agak naik dikit lah. Abi, aku marah. Naik lagi gak apa-apa. Tapi kalau, Abi, aku marah. Gue semua dibanting.
0: Itu gak boleh.
1: Itu gak boleh. Terus sampai yang semua isinya dihancurkan. Anak nangis, apa sih? Nah, itu yang gak boleh. Itu namanya marah-marah. Tapi kalau menyampaikan, aku marah loh. Aku kesel loh.
0: Tapi dengan gaya elegan gitu marahnya.
1: Bener.
0: Itu butuh ini ya, Mi. Apa
1: latihan.
0: Namanya penguasaan emosi ya.
1: Bener, butuh latihan. Perempuan harus punya value yang seperti itu. Jadi kalau nanti ketemu nih sama kasus-kasus, kan banyak ya pelakor-pelakor, seorang istri sah menggerebek pelakor gitu ya. Itu udah langsung wah, oh semakin nunjukin value-nya gak ada. Mendingan santai, kan ada juga ya
0: posisinya kayak gitu. Gugat,
1: oh ini kumpulin bukti yang cerdas ya kayak gitu. Kumpulin bukti, walaupun ini sekuat tenaga sih, marahnya nanti aja. Logika dulu yang dipakai. Oke, kumpulin bukti dan tiba-tiba langsung kita menggugat dengan cerdas gitu ya.
0: Oke, okay, jadi marah oke, okay, mengeluh boleh, juga boleh, tapi jangan marah-marah.
1: Betul,
0: gitu
1: nanti
0: ya.
1: Yang paling baik adalah tahapan selanjutnya selain asertif, kamu sampaikan semua rasa itu sama Allah. Ya Allah aku capek, jadi gak butuh telinga suami untuk mendengar. Cuman ngomong sama Allah aja, aku capek loh ya Allah. Jadi di mata istri, di mata suami, istriku ini luar biasa ya, hebat ya. Aku gak pernah mendengar keluhannya, kata siapa kita tiap malam ya. Ya Allah, tolong ya Allah. Gitu.
0: Boleh gak sih Umi kalau misalnya kita itu punya kanalisasi emosi misalnya. Kalau bukan ke Allah gitu ya, selain ke Allah itu juga misalnya ada teman yang kita ajak
1: cerita. Boleh, boleh, boleh, boleh. Cuman saran Umi, kan temen teh ada bocornya juga.
0: Iya sih.
1: Ada sesuatu hal yang mungkin ketika
0: mana
1: dia
0: ngomporin.
1: Nah itu, jadi gak bijak ya. Boleh kalau ngomong sama orang, sama teman, sama profesional, tapi kamu pilih-pilih yang mana dulu, yang tentunya adalah bisa menyelesaikan masalah kamu.
0: Harus yang amanah nih.
1: Yang amanah. Dan dia memang kita anggap lebih dewasa dari kita. Kita butuh sharing kan, butuh ngobrol gitu kan ya. Jangan mencari teman yang kamu kurang sholat itu, kamu kurang ibadah, kamu kurang iman.

0: relaksasimu kayak gimana sama suamimu. Kadang kita itu ketinggian ekspektasinya ya, jadi bikin kita kecewa. Itu yang membuat kita kayak gak nyaman berinteraksi dengan siapapun, karena ekspektasi kita itu enggak realistis. Yang dia pikirkan, suamiku harus menyayangi aku, memberikan perhatian pada aku gitu ya. Ketika itu tidak dilakukan, malah jadinya cemburu kan gitu yuk. Akhirnya kita menyimpulkan bahwa kok suamiku lebih perhatian pada istrinya,
1: pada keluarganya.
0: Padahal belum tentu juga. Bisa jadi ekspektasi kitanya yang berlebihan. Jadi sekarang coba manage.
1: Oke.
0: Ekspektasimu kayak gimana? Jangan coba berlebihan. Atau bisa jadi ya, ada luka tuh di masa lalu tentang luka pengabaian. Kamu sebetulnya pernah diabaikan ya sama ayahmu, sehingga membuat cemburu. Orang-orang yang kamu sayangin terus memberikan perhatian pada orang lain, cemburu, termasuk adalah pada suamimu. Ini panjang nih bahasannya nih.
1: Iya nih, kita nanti bahas di ini ya, yang bagian hubungan ini ya, mertua dan menantu. Okay, kayaknya seru ya, siap. Karena pasti banyak permasalahan juga kan di situ, Umi. Oke deh Umi, tadi kan kita udah bahas beberapa sifat ini ya, istri ahli surga. Nah mungkin bisa di resume dikit nih, Umi, apa aja tadi yang biar diinget-inget nih sama teman-temannya Uma.
0: Satu, jadi istri yang salihah itu ahli surga. Satu, salat lima waktu ya, salat wajibnya dilakukan. Yang kedua, ibadah di bulan Ramadan.
1: Oke.
0: Yang ketiga, menjaga harga diri dan kehormatannya.
1: Jangan genit-genit ya.
0: Jangan genit-genit ke sembarang orang. Jangan apa, lenjeh.
1: Jangan lenjeh.
0: Nah, gitu. Yang keempat adalah patuh pada suami.
1: Patuh pada suami. Empat ini aja diterapkan ya, insya Allah menjadi istri ahli surga. Tapi jujur saja, empat ini susah semuanya.
0: Yang keempat
1: paling susah, yang patuh pada suaminya. Ini kan setelah diterapkan seperti itu ya.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih banyak semuanya, pendengar Fox Radio dan juga pendengar podcast Uma dan Umi. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di episode berikutnya. Kalau hari ini kita udah bahas tentang istri, nah episode berikutnya kita akan bahas tentang suami ahli surga. Uma pamit.
0: Umi juga pamit.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club. Breakfast Club.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto. Selamat pagi Sobat Fox, ketemu lagi bareng sama Ivan Avandi. Hari Jumat, hari yang spesial, hari pendek, Jumat berkah. Jam 6 ini sampai nanti jam 9 Sobat Fox, kamu boleh request lagu Indonesia mancanegara sampai dengan jam 7. And then jam 7 sampai dengan jam 9 aku bakal muterin lagu-lagu K-pop selama 2 jam full Sobat Fox ya. Yang mau request silakan, aku tunggu WhatsApp kamu di 0887 188 1053.

kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer, nah jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Jumat 11 September 2026. Seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang meliputi Bantul, Gunung Kidul, Yogyakarta, Sleman, dan Kulon Progo diperkirakan cerah berawan sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 20 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 36 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 60%. Itu dia informasi perakhiran cuaca terkini untuk daerah istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Fox Radio Jogja, workout over burnout.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
0: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga. Dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Radio Jogja, your soul, Yari, selamat pagi buat kamu yang sekarang menuju tempat kerja, yang baru sana bangun tidur, badannya masih pegel-pegel. Kenapa? Semalam lupa baluran sanga-sanga ya? By the way, sobat-sobat, tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Happy banget nih, sampai dengan sekarang Ivan masih bekerja di industri radio dan masih bisa menemani kamu dari Senin sampai dengan Jumat setiap paginya, sobat-sobat. Aku sih pengennya kamu jangan sampai bosen ya, dengerin Fox Radio Jogja. Ini pertama kali memang diperingati sebagai Hari Radio Nasional karena bertepatan dengan hari lahirnya RRI Sobat Fox. Jadi pada waktu itu siaran radio bentukan Jepang namanya adalah Hosokyuko ditutup 1945 di bulan Agustus, 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan ceritanya. Nah, utusan dari 8 stasiun radio daerah termasuk kayak Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan juga Surakarta ini ngadain pertemuan di Jakarta pada tanggal 11 September tahun 1945 sampai akhirnya terciptalah radio yang lama-kelamaan bisa kamu dengarkan di setiap hari ini Sobat Fox ya. Dan sekarang sudah mulai banyak sekali perubahannya. Mungkin kamu sekarang bisa menikmati radio dengan streaming di luar kota, masih bisa mendengarkan. Kalau zaman dulu kan antar daerah tuh kadang belum tahu loh siapa tuh atau bentukan penyiarnya seperti apa gitu. Membayang-bayangkan aja, sekarang sudah ada live streaming, kemudian juga terdapat sosial media yang bisa digunakan berinteraksi antara pendengar dan juga penyiarnya. Senang banget sebenarnya ya memperingati hari spesial ini, dan aku juga pengen ajakin kamu ngobrol Sobat Fox bertepatan dengan Hari Radio Nasional. Aku pengen tahu nih di pagi hari ini ya, coba kamu ceritain apa yang jadi alasan kamu sampai akhirnya kamu menikmati menjadi seorang pendengar radio. Sekali lagi, apa yang jadi alasan kamu sampai akhirnya kamu menikmati menjadi seorang pendengar radio. Coba kamu share di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di pagi hari ini. Temanya datang lebih awal, it's okay ya. Sambil kamu request di 0887 188 1053.

0: sakitnya.
1: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Workout over burnout.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
3: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.
1: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kamu masih mendengarkan Breakfast Club Sobat Fox sampai nanti jam 9 pagi. Di hari Jumat spesial ini, aku masih ngajakin kamu untuk cerita. Aku pengen tahu apa yang jadi alasan kamu sampai akhirnya kamu menikmati menjadi seorang pendengar radio Sobat Fox. Karena lagi-lagi, aku ingin menyampaikan bahwasannya tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Makasih udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Kasih sekali selamat pagi. Little Louis, nanti aku putarkan buat kamu, ditungguin ya. Jangan lupa sarapan dulu sebelum beraktivitas di pagi hari ini. Aku juga mau menyapa buat Mas Setia yang ada di Salatiga. Terima kasih untuk responnya yang katanya menikmati menjadi seorang pendengar radio karena memang suka denger dengan dunia seni dan juga hiburan aja sih, fun gitu. Nah, ternyata Mas Setia juga pernah menjadi seorang penyiar radio di tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Keren ya. Ya, semoga aja semangatnya masih bisa terdengar di situ. Kemudian juga tentunya kalau misalkan pagi hari ini memang menjadi momen spesial, mungkin bisa di throwback dulu zaman-zaman jadi penyiar radio, serunya di mana sih, Mas? Kak Intan, selamat pagi Kak Intan, terima kasih. Nanti requestannya aku pakai buat opening K-pop Friday ya. Dan juga tentunya buat kamu Sobat Fox yang punya banyak aktivitas, jangan lupa untuk merawat diri kamu Sobat Fox ya. Karena biasanya kan ada tuh hari-hari yang cukup buruk, hari-hari yang cukup tidak mengenakan batin dan jiwa Sobat Fox. Tapi kalau kita udah ngikut arus aja, biasanya makin telosor, harinya makin buruk Sobat Fox. Makanya kita me time aja sebentar, pakai masker, mumpung sekarang menuju weekend ya kan, biar pagi-pagi nanti sampai tempat kerja, sampai kampus juga wajah kamu tetap glowing Sobat Fox. Dengan menggunakan sangat-sangat face mask, ini adalah salah satu cara yang sangat mudah sekali untuk menghempaskan minyak berlebih, kusam dan juga pori-pori tersumbat yang kamu rasakan Sobat Fox. Karena masker wajah ini jago banget untuk deep cleansing, ada kandungan white clay, ada matcha plus juga ekstrak timun dan juga lemon yang ampuh banget untuk ngebersihin kotoran sampai dengan pori terdalam. Dan juga bisa membantu mengontrol minyak berlebih sekaligus bikin kulit kamu langsung terasa kencang dan juga segar. Jadi gak usah khawatir kulit kamu akan jadi kering atau ketarik abis maskeran ini, karena ada perpaduan avocado oil, jojoba oil dan juga ekstrak bengkoang, yang mana ekstrak ini melembabkan dan juga membuat tekstur wajah kamu semakin halus Sobat Fox. Dan kamu bisa mendapatkan produk sangat-sangat face mask dan juga produk sangat-sangat yang lain yang lagi promo juga nih. Ada skincare series lagi promo 50% kalau kamu beli langsung di Fox Radio Jogja. Dan hal gak usah khawatir, udah BPOM, sudah halal, dan yang jelas sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto yang udah diproduksi sejak tahun 2013. Berikutnya, aku punya 4 events spesial buat kamu di pagi hari ini.